0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Berang Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Apex Tajudin. Dua buah lagu yang lagu terbaru tadi Terus Menanti dan juga lagu yang dinyanyikan semula, lagu Juwita. 8.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih terus setia bersama-sama and menerusi rentak pagi kita. Okey, macam biasa kita ada tajuk pagi, yang mana untuk pagi ini and bawakan menerusi tajuk pagi kita. Esok nantikan juga ya, sama-sama untuk pembentangan belanja Jawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, untuk pembentangan belanjawan 2027. Jadi untuk hari ini berkaitan dengan belanjawan 2027 juga, antara kos sara hidup dengan pembangunan, mana satu yang perlu diberi perhatian, mana satu yang lebih penting bagi kamu? Kita semua mahukan kehidupan yang lebih selesa kan, tapi pada masa yang sama juga pembangunan seperti jalan raya, kemudahan awam, internet dan infrastruktur juga penting kan untuk masa depan. Jadi pagi ni En mau tanya kamu punya pendapat lah ya. Kalau kamu diberikan peluang untuk pilih dalam belanjawan 2027, mana yang patut kamu diberikan keutamaan? Membantu rakyat menghadapi kos sara hidup sekarang ataupun mempercepatkan pembangunan untuk jangka masa panjang? Atau sebenarnya kedua-dua ni perlu berjalan dengan seiring kan? Penting juga kedua-duanya ini. Kos sara hidup penting dan juga pembangunan pun penting. Kalau kamu mana satu kamu menjadi pilihan untuk anda, kamu boleh kongsikan bersama-sama N menerusi WhatsApp kita 0194903838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tau FM Sesen Pilihan Anda. Okey, kongsikan kau punya respon pagi, nanti N akan bacakan. 8.30 kita nantikan berita dari berita pula dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM untuk perkongsian di hari ini. Semuanya di Rentak Pagi.
0: Rentak

Kuningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, perkongsian dari sana sini Edwin. Kita terus saja bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kalau di Tawau kita ada Anne. Selamat pagi Anne.
1: Ya, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
0: Ya, okey. Kalau di Keningau kita ada Aida. Selamat pagi Aida. Ya.
2: Selamat pagi juga semua kawan-kawan.
0: Sandakan, kita ada lelaki yang paling bahagia.
3: Wah. Selamat pagi Double E dan juga Aida.
0: Nah, kalau dia bersuara kamu tahu kan lelaki paling bahagia ini.
4: Suka tengok konten-konten Didi di TikTok.
0: Oh ya, bahagia macam, betul.
3: Wah. Kasih berhibur diri bahkan.
0: Semoga kebahagiaan anda juga bersama dengan kami ya.
3: Amin.
0: Okeylah, hari ini kita bagi Aida dahulu. Semoga Aida juga bahagia selalu.
2: Amin.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih apa ini Ikhlas dan juga Edwin dari Sabah FM untuk bahan perkongsian dari hari ini edisi Khamis 8 Oktober 2026. Dari Keningau FM ada beberapa bahan perkongsian dari hari ini. Untuk bahan perkongsian yang pertama berkenaan dengan program kecemerlangan akademik matematik SPM 2026 yang sedang berlangsung dan telah pun bermula sebenarnya sejak dari 7 pagi sehingga pukul 2 petang ini bertempat di bilik darjah serbaguna SMJK Chung Hua Tienam. Dan seterusnya juga sedang berlangsung ketika ini iaitu program Sokoh Tawantang Ibu Bapa dan Guru Berpisah Tiada yang telah pun bermula sejak 7.30 pagi tadi hingga pukul 5 petang ini diadakan bertempat di Dewan Terbuka SK St. Teresa Tambunan. Dan untuk bahan yang terakhir, pada hari yang terakhir dari Keningau FM ini pula berkenaan dengan Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zona Pinapin tahun 2026 yang telah pun bermula juga seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Dato' Angian Andulag Apin-Apin. Itu ada tiga bahan perkongsian dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama pula rakan di Tawau FM untuk perkongsian dari seterusnya. Silakan DJM.
1: Terima kasih Aida di Keningau FM. Bacotnya dari TFM ada dua makluman untuk perkongsian di hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau telah pun bermula 8 pagi tadi diadakan kempen derma darah 8 pagi hingga 4.30 petang bertempat di tabung darah Hospital Tawau. Dan juga makluman yang kedua, anda boleh ikuti untuk khususnya bagi pendengar-pendengar TFM boleh ikuti temu bual khas yang dibawakan temu bual eksklusif 9.30 pagi ini. Bercakap mengenai dengan Belanjawan 2027 Petani Penternak dan Usahawan IKS Tawau yang dibawakan menerusi temu bual khas 9.30 pagi bersama dengan tetamu Dato' Hamil bin Haji Awang. Okey, dua makluman daripada Dato' FM, stesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersamamu. Silakan Didi.
3: Baiklah, terima kasih Anne dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sarakan FM bersamamu untuk hari ini 8 Oktober 2026. Hari ini merupakan hari kedua berlangsung Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran, di mana kedua-dua majlis ini disempurnakan prasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labuk. Dan saya dah bawa juga untuk pendengar-pendengar Sarakan FM untuk petani bagi sama-sama dengar dan juga ikuti kami menerusi Facebook Sarakan FM menerusi Dialog D4 yang membawakan topik berkenaan dengan Pra-Belanjawan 2027 bersama tetamu Cik Kim Tiu, Presiden Persatuan Pelancongan Sandakan pukul 4 petang ini. Itu yang kita bawakan dari sana sini dari Sarakan FM bersama Mutrus. Kita bersama kembali dengan rakan setugas Ikhlas dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
4: Okey, terima kasih Didi di Sandakan FM. Di Sabah FM ada dua. Yang pertama berlangsung sekarang ini iaitu Majlis Perasmian Nadi Inanam Central dan juga penyerahan sumbangan kepada mangsa banjir yang mana berlangsung di Nadi Inanam Central dan juga Parking Lot Inanam Central berlangsung 8.30 pagi hingga 12.30 minit tengah hari ini. Dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan juga bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
0: Okey, seterusnya pukul 7.30 malam hari ini juga akan berlangsung satu majlis malam jalinan strategik Persekutuan dan Media Sabah 2026, malam JASPEM Sabah 2026 yang akan berlangsung di Dewan Bangkuasi Dun Sabah.
4: Okey, baik, itu dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mm-hmm. Terima kasih sahabat-sahabat kita, Didi,
3: terima kasih kembali,
4: Aida, Keningau dan juga Ditawau tadi bersama dengan Anne.
1: Terima kasih kembali.
4: Okey, selamat bertugas semuanya.
3: Selamat
4: jumpa
3: tugas.
4: Besok.
3: Selamat tugas.
1: Bye-bye.
0: Selamat tugas.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan terus memberi keutamaan kepada rakyat khususnya dalam menangani kos sara hidup yang semakin mencabar, dan juga saya berharap ada lebih banyak bantuan dan insentif untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah, selain peluang pekerjaan serta sokongan kepada usahawan kecil. Pada masa yang sama juga, pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam khususnya di Sabah terus diperkasakan. Semoga Belanjawan 2027 benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Ya, 8.41 minit pagi waktu ini. Lagu hiburan tadi, lagu terbaru di 2FM bersama dengan Iqmal Nor dan juga Najla Zulaika dengan lagunya Habibti. Okey, di jam yang ketiga ini menerusi rentak pagi kita. Seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini. Okey, tajuk sudah end up kan, menerusi Facebook kita dan juga WhatsApp 2FM. Berkaitan dengan belanjawan 2027 ni, kos sara hidup atau pembangunan, mana yang lebih utama? Okey, kalau untuk dialek kita pula, tidak sabar aku tunggu pengumuman penting esok bah. Kan? Okey, tidak sabar aku tunggu pengumuman penting esok. Esok ada pembentangan belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang akan untuk belanjawan 2027 ni mengangkat agenda kesejahteraan rakyat dengan memberi perhatian kepada keperluan setiap lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, belia, wanita, pekerja gig, usahawan, okey, dan juga pesara. Jadi nantikanlah pengumuman penting esok ya, yang akan membentuk hala tuju pembangunan negara serta memberi manfaat pada rakyat di setiap peringkat kehidupan. Esok hari Jumaat 9 Oktober 2026 pada pukul 2.30 petang. Okey, jadi untuk tajuk pagi ni berkaitan dengan mana lebih penting, kos sara hidup ataupun pembangunan. Kalau kamu, macam mana pendapat kamu, macam mana pula antara kos sara hidup dengan pembangunan, mana satu yang lebih perlu diberikan perhatian? Okey, kawan kita daripada Mat Miki katanya, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam, Mak Miki dari Taman Semara. Selamat pagi buat semua. Semoga kita dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Dan semoga kita semua berada di bawah lindungan Yang Maha Esa. Amin. Buat DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Hasan Indra Sabah, Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita, berikanlah kesihatan yang baik untuk kita semua, keberkatan di setiap langkah. Amin. Terima kasih. Okey, daripada Aiman di Taman Ria, Assalamualaikum ke DJ. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Kalau saya, okey, respon pagi si Aiman, kalau saya kan Kak, kuasa hidup lebih penting, baru pembangunan. Oh, okey. Kuasa hidup dulu, baru pembangunan ya Aiman. Okey, itu pendapat Aiman. Terima kasih Aiman. Lagi daripada Faldi Sari, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Macam penting batu kedua-duanya. Ya. Kalau boleh saya pilih semualah. Boleh kan DJ? Boleh batu. Okey. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, rakan kita di WhatsApp Toy FM. Kamu juga boleh respon menerusi Facebook Rasmi Toy FM Session Pilihan Anda. Dan nantikan 9.30 pagi untuk anda ikuti temu bual khas yang kita bawakan berkaitan dengan belanjawan 2027, tajuk petani, penternak dan usahawan IKS Tawau bersama dengan tetamu Dato' Hamil bin Haji Awang, Pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau, 9.30 pagi nanti. Okey, terus setiap bersama-sama N menerusi rentak pagi kita. Lagu hiburan dulu, lagu hiburan dulu. Kita dengarkan dulu untuk Ingin Tahu edisi hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
3: Ingin Tahu untuk hari ini berkongsikan berkenaan dengan persahabatan. Ada apa dengan persahabatan? Persahabatan merupakan hubungan sosial yang dinamik dan sering terdedah kepada perubahan akibat faktor persekitaran seperti tamat pengajian, berpindah tempat kerja, perkahwinan atau perpindahan tempat tinggal. Tetapi tahukah anda, terdapat kajian menunjukkan bahawa persahabatan yang bertahan lebih daripada 7 tahun mempunyai kebarangkalian tinggi untuk kekal lebih lama. Menurut kajian oleh Gerald Molenhorst dari University Utrecht, jaringan sosial seseorang biasanya berubah setiap 7 tahun. Separuh daripada rakan yang kita miliki pada satu tempoh tertentu akan digantikan dengan individu baharu dalam tempoh tersebut. Namun, jika sesuatu persahabatan mampu bertahan melepasi ambang 7 tahun, ia menunjukkan bahawa hubungan tersebut telah melalui pelbagai cabaran dan penyesuaian sekaligus meningkatkan peluang untuk kekal sepanjang hayat. Kajian sosiologi juga menekankan bahawa persahabatan yang bertahan lama bukan semata-mata kerana tiada konflik, tetapi kerana kedua-dua pihak berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan hidup masing-masing. Hubungan yang melepasi 7 tahun biasanya telah melalui pelbagai fasa penting seperti transisi pendidikan ke kerjaya, perubahan status perkahwinan atau perpindahan tempat tinggal. Keupayaan untuk mengekalkan komunikasi, sokongan emosi dan kepercayaan dalam tempoh tersebut menjadi asas kepada ikatan yang lebih kukuh. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan kritis yang menyatakan bahawa tidak semua persahabatan melebihi 7 tahun akan kekal selamanya. Faktor seperti perbezaan nilai hidup, jarak geografi atau perubahan keutamaan masih boleh menjejaskan hubungan jangka panjang. Kajian psikologi menegaskan bahawa persahabatan yang berkekalan bergantung kepada usaha berterusan kedua-dua pihak dalam mengekalkan interaksi, saling memahami dan memberi sokongan emosi. Oleh itu, angka 7 tahun lebih bersifat simbolik sebagai penanda bahawa hubungan tersebut telah melepasi fasa kritikal tetapi bukan jaminan mutlak untuk kekal seumur hidup. Walau bagaimanapun, semoga anda yang kekal bersahabat hari ini akan terus menjadi sahabat selamanya.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya dalam belanjawan 2027 ini, kami sebagai ibu bapak berharap bantuan yang iuran pengajian di IPTA, IPTS, subsidi, penginapan atau koles, kediaman, serta allowance sara hidup bulanan untuk pelajaran dapat ditingkatkan seiring dengan kadar kenaikan kos barang semasa sekarang.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit,

0: Ya, lagu bersama dengan Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Okey, ada yang mungkin rindukan seseorang, sambil-sambil tu hantarkanlah salam-salam ucapan kerinduan anda juga, sambil-sambil respon pun boleh. Okey, menerusi WhatsApp kita. Dan tajuk pagi ini, yang mana poster sudah naikkan di Facebook dan juga WhatsApp Tawa FM. Kalau bagi anda, kosara hidup atau pembangunan, mana yang lebih utama, mana yang perlu diberikan perhatian? Okey, kalau kamu, pendapat kamu macam mana? Untuk dialog kita pula, tidak sabar aku tunggu pengumuman penting esok. Kamu boleh terjemahkan, translate dalam bahasa kamu sendiri. Okey, 9 pagi nanti kita nantikan berita utama. 9 pagi kita akan masuk di jam yang seterusnya, di jam yang keempat, untuk hiburan lagi menerusi Rentak Pagi.
1: Rentak.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kita.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama

Ya, lagu bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Alasanmu. 9.22 minit pagi waktu ini. Baik, ada lagi salam daripada rakan kita Akak Rojalia dan respon paginya. Akak Rojalia dari Kampung Jawa 10. Kalau akak, kos pembangunan dan kos sara hidup. Kedua-duanya penting, tapi lebih pentinglah kos sara hidup. Okey, Akak Rojalia, terima kasih responnya. Mami Jun, Assalamualaikum. Selamat pagi di jam. Waalaikumsalam, Mami Jun. Salam rentak pagi. Respon pagi ni, belanjawan 2027. Kalau saya, kos sara hidup lebih penting untuk masa depan anak-anak, cucu-cucu. Tapi kalau pembangunan tu macam banyak sudah bah. Tapi kalau buat pembangunan baru, bagus juga. Okey, DJN, selamat bertugas. Layan Toy FM terbaik selalu. Terima kasih, Mami Jun. Sis Murni, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Kalau Sis Murni pula, kos sara hidup penting. Pembangunan dalam keadaan sekarang, semua sudah ada. Okey. Dan daripada Sajali Harun, selamat bertugas DJN. Terima kasih. Semoga tugasan kita hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Amin. Cuaca di Balong cerah hari ini. Sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda. Kos sara hidup perlu diteliti dari masa ke semasa, sebab dalam konteks pekerjaan mesti ada yang akan bersara atau seumpamanya. Setiap individu dan masyarakat ada situasinya dan keadaan sendiri. Jadi pihak atasan perlu bijak menangani apa jua situasi yang berlaku dan perlu penambahbaikan dari segi ekonomi dan kestabilan politik negara ini. Terima kasih Sajali pendapatnya. Okey, Jihad Bakar pula. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Untuk belanjawan 2027 ni, kalau Jihad antara pilihan kos sara hidup, sebab penting untuk kos perbelanjaan. Begitu juga lah dengan pembangunan, harus sama seiring. Jadi lebih baik negara maju, kos sara hidup padu. Gitu. Okay, terima kasih Sam Kromox. Pembangunan tidak boleh bangun kalau tidak ada sara hidup. Contoh makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi saya pilih hidup. Kos sara hidup lah. Jangan lambat sarapan and sudah and makan tadi nasi kuning, apa ni, ikan tuna. Terima kasih anda yang belum bersarapan. Kenapa belum sarapan lagi? Sekurang-kurangnya sarapan ada, minum kopi pun okey lah bahkan. Yang penting ada isi perut untuk menjana tenaga sepanjang hari. Okey, senama ringan-ringan kah, yang berat-berat kah, yang penting jangan mulakan hari kita dengan perut yang kosong. Nanti mood pun tak tentu, nanti buat kerja pun tak boleh fokus kerja sebab fikiran lama. Belum lagi aku makan kan. Jadi sarapan dulu, okay? 9.25 minit pagi waktu ini. 9.30. Nantikan untuk temu bual khas belanjawan 2027 bersama dengan tetamu kita yang bawakan untuk kita punya temu bual khas konti pagi ini, yang akan bercakap mengenai dengan petani peternak usahawan IKS Tawau bersama dengan Datuk Hamil bin Haji Awang, pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau. Okey, 9.30 pagi nanti. Lagu

0: Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Ya, Rentak Pagi tu FM pilihan anda, 9.32 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Salam Rentak Pagi untuk anda di mana juga anda mendengarkan tu FM. Seperti biasa, seperti yang Anwar warkan tadi, kita akan teruskan lagi perkongsian berkaitan dengan belanjawan 2027, khususnya dari sudut sektor pertanian, penternakan dan juga perusahaan industri kecil dan sederhana atau IKS ya, yang sememangnya dekat dengan kehidupan serta ekonomi masyarakat di Tawau. Dan untuk mendapatkan pandangan daripada pihak yang lebih dekat dengan sektor ini, menerusi temu bual khas belanjawan 2027 bersama dengan tetamu kita di talian, Datuk Hamil bin Haji Awang, pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau, yang akan bercakap mengenai dengan petani penternak usahawan IKS Tawau. Selamat pagi Datuk. Hello.
2: Pagi.
0: Hello. Ya, terima kasih Datuk kerana sudi bersama Tuan FM pagi ini. Baik Datuk, selaku pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau kan, bajet 2027 kali ini Datuk, apakah harapan Datuk khususnya lah kepada para petani, penternak dan usahawan IKS di daerah Tawau ini sendiri Datuk?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Terima kasih. Selaku pengerusi Jemaah Pengarah PPK Tawau, kami sebenarnya menaruh harapan yang amat besar terhadap belanjawan 2027 ini. Kami mau melihat belanjawan ini mencerminkan tanggungjawab kita di bawah akta 109 dan dasar agromakanan negara. Khususnya buat warga peladang, penternak dan pengusaha IKS di Tawau, ada tiga harapan utama yang ingin kita lontarkan. Pertama, untuk para petani, kami berharap subsidi input seperti baja dan benih diteruskan serta ditambah baik. Paling penting, dana pemodanan agrotek seperti penggunaan drone dan sistem pengairan moden ditingkatkan bagi membantu petani mendapani cabaran cuaca dan kos pengeluaran masa kini. Kedua, untuk peternak khususnya, kami mohon insentif bagi mengawal harga makanan ternakan yang semakin tinggi, di samping kemudahan bakar bermutu dan fasiliti penyimpanan sejuk simpan di daerah Tawau untuk menjamin sekuriti makanan tempatan. Yang ketiga, untuk usahawan IKS agromakanan, kami berharap perlu ada sokongan dana pemadanan bagi pembeli mesin pemrosesan dan pembungkusan moden serta penambahbaikan rangkaian logistik. Ini penting supaya produk IKS Tawau boleh dipasarkan keluar daerah dengan lebih meluas. Secara keseluruhannya, warga tani Tawau senantiasa bersedia menyokong sekuriti makanan negara. Harapan kami, belanjawan 2027 benar-benar memberi hasil yang seksama dan membela kebajikan warga peladang di akar umbi. Terima kasih.
0: Baik Datuk, dan soalan yang terakhir lah kan, bagaimana Datuk melihat potensi sektor pertanian, peternakan dan perusahaan IKS di daerah Tawau ni dari sudut ekonomi penduduk? Mungkin Datuk boleh kongsikan pendapat Datuk pula.
2: Terima kasih bagi pendapat saya atas soalan yang amat penting ini. Pada pandangan saya, Ana, daerah Tawau sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa dan bertindak sebagai nadi pengeluaran utama bagi wilayah Sabah, khususnya dalam sektor pertanian, ternakan, perikanan dan industri kecil dan sederhana IKS. Jantung ekonomi dan tanah subur Tawau ialah hub pengeluaran utama Sabah. Kelebihan tanah subur dan iklim sesuai menjadikan daerah ini sangat berpotensi tinggi untuk tanaman kelapa sawit, koko serta pengeluaran makanan ruji dan buah-buahan. Sektor pengukuhan sekuriti makanan pula peringkat regional, sektor pertanakan dan aquaculture, perikanan di Tawau memainkan peranan penting membekalkan sumber protein utama. Ini secara langsung menjamin keterjaminan makanan tempatan dan menjaga pendapatan stabil buat pengeluar. Peluang hasil hiliran menerusi IKS pula, IKS memberi nilai tambah kepada hasil mentah seperti pemrosesan produk koko, hasil laut, dan pes makanan tempatan dan lain-lain, sekaligus meningkatkan margin keuntungan dan pendapatan penduduk khususnya peserta IKS. Penjana Kerja Jaya dan Kesalahan Belia Moden pula, sektor ini membuka peluang pekerjaan luas menerusi pemodenan teknologi agrotek seperti drone dan sistem pintar. Ia menarik minat belia tani untuk menjadikan bidang ini perniagaan berpendapatan tinggi. Sebagai penutup, dengan sokongan padu dan kerajaan dan belanjawan 2027, Tawau bersedia menjadi pusat sekuriti makanan dan hub agromakanan utama Sabah. Okey. Halo.
0: Baik. Ya, Datuk.
2: Ya.
0: Baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian dan pandangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi semoga pandangan serta harapan lah kan yang Datuk kongsikan dapat memberikan gambaran lah tentang keperluan kan para petani, peternak dan usahawan IKS khususnya di daerah Tawau inilah kan Datuk. Jadi jelas bahawa sektor pertanian, peternakan dan IKS bukan saja menyediakan sumber pendapatan kepada masyarakat tetapi turut mempunyai potensi yang besar kan dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi setempat. Sekali lagi, terima kasih Datuk Hamid bin Haji Awang, Pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau yang telah pun bersama-sama kita menerusi temu bual Belanjawan 2027 Petani Penternak dan juga Usahawan IKS Tawau. Sekali lagi terima kasih Datuk kerana sudi bersama Tawau FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Datuk.
2: Sama-sama. Amin.

0: Tower.
1: Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cubalah sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Ya, rata pagi tu FM pilihan anda 9.50 minit pagi waktu ini. Baik, kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita di WhatsApp tu FM daripada Barmada. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat semua yang layan tu FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang mendung-mendung manja. Okey, respon pagi ni kan N, kos tara hidup atau pembangunan. Kalau saya lah pilih pembangunan. Sebab kami yang tinggal jauh dari bandar, kami mau perkukuhkan pembangunan jalan jeroka. Sebab kalau jalan teruk, macam mana mau keluar belanja? Setiap keluar mau apa ni? Setiap keluar makan modal sebab kenderaan asyik rosak sejak anduk. Sabarlah kan Bahar. Mudah-mudahan nak adalah kan nak apa penambahbaikan selepas ini. Terima kasih Bahar. Makcik Surinuddin, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Respon makcik kalau kedua-duanya lebih penting. Okey, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Nini. Okey, respon paginya kita dengarkan untuk respon pagi ini ya, dihantarkan menerusi voice note.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas. Mm-mm. Alhamdulillah. Mau bagi respon tajuk pagi ni, sama ada kita pilih pembangunan, mm-mm, ataupun sara hidup rakyat. Jadi biasanya lah yang beberapa hari ini memilih satu. Mm-mm. Tapi hari ini berlainan lah sedikit ya. Mm-mm. Kalau bagi saya lah, saya memilih kedua-duanya.
0: Okay.
1: Sebab pertamalah contohnya, mm-mm, pembangunan tu, mm-mm, mungkin bagi kami yang macam yang berusia ni, pembangunan ni, mm-mm, mungkin tak lagi penting, tapi anak-anak lah, generasi, mm-mm, yang akan datang kan, mm-mm, pembangunan ni dia lebih kepada mungkin dari segi pekerjaan, mm-mm, begitulah. Jadi kalau yang sara hidup ni pula lebih membantu kepada pula macam yang golongan yang sudah tidak bekerja, mm-mm, yang sudah umur-umur apa B40 begitu kan. Jadi memang kedua-duanya ni penting. Kita mau pilih salah satu pun, tapi satu pun penting. Jadi sekarang ni untuk hari ini respon saya memilih kedua-duanya lah. Memang kedua-duanya sangat penting. Itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Cik Nini. Okey, kita dengarkan Kak Aminah Badrun untuk dialek pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dialek saya ada, mm-hmm, dalam dua bahasa, bahasa Tidung, Tidung dan bahasa Blongan.
0: Okay.
2: Dialek Tidungnya, mm-hmm, nupo nio dako sabor dalung pengumuman penting suap.
0: Mm-hmm.
2: Dialek Blongan,
0: mm-hmm,
2: aku kilagi sabor nunggu pengumuman penting sirip.
0: Mm-mm.
2: Buat DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Suang-suang. Baik-baik kita kadko dengan.
0: Terima kasih ya Kak Aminah Badrun. Okey, Cik Din,
3: dengarkan dialeknya.
0: Waalaikumsalam.
3: Mau berdialek dalam suku kaum Tidung.
0: Okay.
3: Dako nuko sabur nio galung pengumuman nio suap. Sekian, mm-hmm, terima kasih DJN. Terima kasih Adi. Terima kasih dengan suang-suang.
0: Terima kasih Cik Din. Dengar suara cucu di belakang tu kan. Okey, jam melaupa. Anda ada gudangnya pembangunan sana sini tapi rakyat sengsara oi. Okey, terima kasih Jamal. Okey, di Facebook kawan kita okey sudah respon juga, sama jugalah responnya bagi jempol ya kawan-kawan kita di Facebook. Okey, terima kasih semua rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam, ucapan dan juga respon pagi ini menerusi WhatsApp kita 0194903838 berkaitan dengan tajuk kita pagi inilah ya, untuk tajuk pagi ini bagi anda untuk belanjawan 2027, kos sara hidup atau pembangunan mana yang lebih utama. Ada yang mungkin berpendapat satu lagi yang penting, kos sara hidup lagi penting, ada juga berpendapat pembangunan lagi penting, ada rasa yang kedua-duanya lagi penting. Tapi apapun, kos sara hidup adalah perkara yang kita rasa hari ini, dan pembangunan pula yang memberikan kesan kepada kehidupan kita untuk jangka masa akan datang kan. Jadi itulah, terima kasih kepada kawan-kawan kita atas pendapat masing-masing. Belanjawan 2027 ni lebih fokus kepada mungkin kosara hidup kah, ataupun bangunan kah, ataupun kita cari keseimbangan antara kedua-duanya. Itu ada berpendapat kedua-duanya pun penting juga ya. Jadi apapun, untuk sama-sama lah kita nantikan juga esok ya, untuk kita ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kita. Anda boleh dengarkan menerusi 34 sesen radio RTM esok ya, hari Jumaat 3.30 petang 9 Oktober 2026. Kita nantikanlah Belanjawan 2027 ni apa yang akan dikongsikan, pengumuman penting kan, pembentangannya demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang sudah memberikan pendapat dan juga salam-salam pagi menerusi WhatsApp to FM. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dan akan bersama-sama dengan rakan-rakan untuk show layan dan juga ritma petang di jam yang terakhir nanti 10 hingga 11. Senda kata secantik bahasa tak tahu tanya lami sebi dan ada Ayuk ke Dapur dan Nur Sakinah 10.30 pagi nanti. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam iman. Jadi jangan lupa jaga kesihatan semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Intensif, yang bermaksud sesuatu yang dilakukan dengan giat dan bersungguh-sungguh. Latihan intensif dilaksanakan kepada calon UPSR, calon SPM sejak pertengahan tahun. Intensif.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM, pilih

0: tahu? Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean. Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean.
1: Man.
2: Oi.
1: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
2: Kau marah, Zah?
1: Ya.
2: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
1: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
2: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
1: Ya.
2: Bebal lah.
1: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
2: Macam perlu pula dimarah,
1: ya,
2: kan?
1: Betul. Sebab so, dia buat ini bah, salah tu kan.
2: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
1: Ya, jadi kan marah lah kan?
2: Marah lah
1: kau. Tapi boleh kan dia?
2: Ya, macam mana tu, Mr. B?
1: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab so, saya ni jarang marah sebenarnya.
3: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
1: Aku jaga. Hati-hati.
2: Hati-hati. Awas bilangnya.
3: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
2: Betul.
3: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya
1: masuk
3: ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
2: Betul.
3: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu.
2: Betul.
3: So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
2: Betul.
3: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik,
1: memperbetulkan.
3: Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Macam terlalu panjang kan?
2: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tips dia.
1: Okay,
2: tips-tips.
1: Next.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

Semuanya di Tawa FM. Pilihan Anda.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
2: Kos sara hidup yang terkawal.
3: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
4: Bantuan yang lebih bersasar.
5: Kerjaan yang lebih luas.
6: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
1: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawau FM dan saluran RTM.

0: ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Wan J.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Wow, semakin bersemangat ya Wan.
4: Boleh insyaallah.
3: Semangat. Itu yang kita mahu kan. Terus menyebarkan aura-aura positif kan, kepada rakan-rakan orang di sekeliling kita. Okey, hari ini kita bercakap pasal makanan lagi, masak lagi. Ini masakan jarang sebenarnya. Jarang dijual lah kan sebenarnya. Jarang jual, tapi ada sebenarnya.
4: Tapi kalau ada pokoknya ni dekat rumah, senang.
3: Kita hasilkan sendiri kan.
4: Cepat sayalah.
3: Wow, selalu ya makan rumah.
4: Alhamdulillah, selalu jugalah kalau dimasak di rumah tu.
3: Susah mau cari bunganya ni Wan. Bunga betik ni. Bunga betik ataupun bunga kepayas.
4: Bunga kepayas. Kalau bahasa tempatan, kepayas lah kan.
3: Kepayas. Okeylah, hari ni kita akan masak bunga kepayas Wan. Bunga kepayas tumis pedas.
4: Sedap.
3: Simple saja. Bahan-bahan ni rasanya semuanya ada di rumah kamu. Di rumah anda. Jadi bahan yang kita perlukan seperti biasalah, bunga betik, bunga kepayas ni. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, cili merah, cili padi. Kita perlukan ikan bilis, garam dan perasa secukupnya. Itu je bahan-bahan.
4: Kadang-kadang ikan bilis tu boleh ganti dengan udang kering.
3: Kan? Kita pulang pada anda lah, selera anda kan. Okey, untuk cara memasaknya, kita bersihkan bunga betik lah ya. Kemudian kita celur seketika. Okey, kita tos kemudian. Okey, kalau macam Wan J, macam mana untuk hilangkan rasa pahit?
4: Kalau tips dari ibu saya, dia akan rebus dulu lah.
3: Macam kan. Ada juga orang rebus, dia menggunakan daun senduduk dan sekalikan kan, untuk hilangkan rasa pahit tu kan. Rebus sekali, tapi nanti cuci, hilangkanlah daun senduduk tu daripada bunga betik tu.
4: Okay, tapi sebenarnya kalau dia ada pahit-pahit sikit, sedap kan Ansa?
3: Ya betul. Kan bunga betik ni memang pahit-pahit. Betul. Dan kemudian kita tumbuk bawang merah, bawang putih, cili merah, cili api dan juga ikan bilis tadi. Jumlahnya bergantung lah pada bunga kepayas kita ya Wan. Jadi bila tumisan, lepas tu selepas kita tumbuk, kita tumislah bawang-bawang kita semua tadi.

0: besar. Sebab bilis tu dia sudah masin kan.
1: Masin. Jadi kita dikit macam kurangkan garam.
0: Ya, betul-betul lah. Jadi bila sudah mungkin masin, tak perlu kita tambah garam. Tapi kalau macam kurang masin, baru kita tambah garam dan juga penambah perasa lah. Ikut pada anda lah ya, selera masing-masing. Jadi kita gaul-gaul-gaul masak dan juga rasa. Kalau sudah cukup rasa semuanya, selesai. Kita matikan api. Jadi boleh kita angkat dan kita hidangkan makan bersama dengan nasi.
1: Nasi suam-suam lah.
0: Ya, nasi putih, ikan goreng dengan bunga kepayas ni pun cukup. Bunga betik ni. Woi, sedap wan. Selesai. Selesai untuk sudah. Resepi bunga kepayas atau bunga betik tumis pedas untuk hari ini.
1: Pedas.
0: Jadi kita akan jumpa esok. Resepi yang terakhir
1: seterusnya, untuk minggu ini.
0: Minggu ini belum lagi, kita baru bermula.
1: Baru bermula tahun 2024.
0: Kan? Jadi akhir. Kita akan jumpa lagi untuk resepi yang terakhir. Jadi Wan akan kongsikan resepi apa tu Wan esok?
1: InsyaAllah saya akan kongsikan resepi kerang.
0: Wow, kerang
1: yang pedas juga.
0: Pedas juga ya. Elok orang suka, memang suka pedas-pedas kan. Kadang-kadang orang cakap, ya tak pedas bah, macam tak selera dia makan Wan.
1: Betul.
0: Mesti mau pedas-pedas kan.
1: Iya.
0: Jadi biarpun begitu kan. Tapi makan bertambah-tambah juga Wan. Okey, sampai kita jumpa lagi.
1: Menerusi Ayo ke Dapur. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027 ini adalah agar kerajaan terus memfokuskan kepada kawalan harga barang keperluan asas lah, seperti minyak masak, gula dan sebagainya. Selain bantuan tunai seperti STR yang diteruskan, dan kami berharap juga ada mekanisme untuk meningkatkan gaji pekerja swasta dan B40, M40, supaya pendapatan seiringlah dengan kadar inflasi dan kos sara hidup semasa yang semakin meningkat nih.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: Awal.
1: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian di mana saja berada, dan saya sentiasa mendoakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah rahmati kita sentiasa, Allah lindungi kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan mendapat restu dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Pagi ni saya nak share sikit tentang kepentingan ilmu tauhid. Kita duk belajar tauhid, tauhid tu sebut, tauhid, tauhid. Macam mana tauhid tu berfungsi dengan kita sebenarnya? Hakikat tauhid tu macam mana dia memberi kesan dalam kehidupan kita? Dengan ilmu tauhid ni, sahabat pendengar sekalian, kita akan faham tentang satu hakikat yang sunyi. Hakikatnya bila kita berjalan seorang sahaja di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita rasa macam kita seorang-seorang sahaja. Bukan sebab kita tak ada manusia di sekeliling, tapi sebab tiada satu pun yang benar-benar memegang kehidupan kita ni selain Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia akan datang dan pergi. Dulu kita ada ibu ayah kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu datang dan pergi. Janji pun berubah, ya. Hati beralih, sandaran runtuh satu demi satu. Maksudnya janji pun kadang boleh jadi pasti, kadang jadi tak pasti. Sandaran, kadang-kadang kita ada sandaran, kadang-kadang tidak ada, ya. Dan waktu itu tauhid yang jujur akan berbisik, kau memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid ni menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tauhid bukan buat kita rasa keseorangan. Tauhid ni jadikan kita berhenti berharap pada tempat yang salah. Sahabat pendengar sekalian, bila kita faham tentang tauhid, kita tak lagi kecewa berlebihan bila manusia mengecewakan kita. Dia kecewakan kita, manusia kecewakan kita, kita boleh lalui sebab kita faham tentang tauhid itu. Bukan sebab kita tak peduli, tapi sebab kita tahu siapa yang sebenarnya mengurus takdir itu. Jadi tauhid mengesakan Allah bukan sekadar pada lidah, tapi pada sandaran hati. Kita bekerja, tapi kita tahu rezeki bukan di tangan manusia. Kita berusaha, tapi kita tahu bahawa bukan hasil itu bukan dalam genggaman kita. Kita berusaha, tapi yang menentukan itu ada yang menentukannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, sahabat mendengar sekalian, tapi kita tahu yang menentukan bukan usaha kita semata-mata. Dan Allah sebut, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ini, sahabat pendengar sekalian, hanya hidup bila tauhid itu hidup. Kita akan faham ayat ini apabila tauhid kita itu hidup. Bila tauhid kita kuat, kita akan berjalan dengan kita berjalan sendiri tanpa rasa kosong. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa kosong, kerana kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Wala tahzan, kita tak perlu bersedih kerana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap situasi dan keadaan. Sebab walaupun manusia tu tak faham, walaupun manusia di sekeliling kita tidak memahami kita, tetapi Allah itu sentiasa tahu. Allah itu tahu tentang kita, setiap inci tentang urusan kehidupan kita Allah itu tahu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan disitulah tenang itu lahir. Bila kita faham tentang hakikat tauhid dalam kehidupan, urusan kehidupan kita, maka akan lahirlah ketenangan. Tak serabutlah kehidupan kita. Taklah jiwa itu kacau, jiwa itu akan jadi tenang, jiwa murni. Bukan kerana kita ada ramai orang di sekeliling kita, tetapi kerana kita ada Allah yang Maha Esa yang sentiasa bersama dengan kita, sahabat pendengar sekalian, dalam setiap langkah kita. Jadi bertawakallah kepada Allah Ta'ala, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengatur setiap inci urusan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Siap siaga jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: lain oh Lela.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Kalau bagi saya lah, keutamaan tu terutamanya macam kita di Tawau ni khasnya, kebanyakannya masih lagi ada yang bermasalah dengan air kan. Itulah yang paling penting sebab dua perkara ni yang rutin hari-hari. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga semua ni dapat diperbaikilah.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Baik, untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Top FM, stesen pelan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N, siap pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya Tan Jamil akan terus menemani suara pendengar musik Syok Layan untuk hari ini. Edisi Khamis 8 Oktober 2026, bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini. Dan sepanjang 4 jam saya menemani suara pendengar, pastinya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menjadikan hidup anda untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen beranda Syok Layan.
1: Syok Layan.

Okey, pagi ni kita perlu menghadapi cabaran dengan kekuatan kita. Jangan kita takut dengan cabaran. Kerana hidup menjadi bermakna ketika kita menghadapi dan mengatasi cabaran itu. Dan kehidupan yang mudah tidak menjadikan kita kuat. Sebenarnya cabaranlah yang menjadikan kita hebat sebenarnya. Ya. 11.06 pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami. Taufik FM, saya Sel dan anda.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, terus berhimpun bersama kami, Lucy, Adam dan Sesi, Bergegar Dunia.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk belanjawan kali ini, semoga kerajaan dapat memberi perhatian yang lebih kepada golongan bujang. Saya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan elemen khas atau insentif bulanan untuk golongan bujang. Bantuan seperti subsidi sewa rumah, insentif pengangkutan, bantuan barangan keperluan asas, insentif simpanan dan kemudahan untuk meningkatkan kemahiran. Semoga dalam belanjawan kali ini ada satu insentif yang benar-benar memberi ruang kepada golongan bujang untuk hidup lebih stabil, bina kewangan yang kukuh dan memiliki masa depan yang lebih terjamin. Kami bukan meminta kemewahan, cuma

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

Oh ya, seorang persatuan komuniti wanita Sabah akan menganjurkan taklimat dan juga kursus penanaman halia vertigasi kaedah moden. Berlangsung pada 11 Oktober ini, 8 pagi di Dewan Masyarakat Tawau.

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawau FM dan saluran RTM.
6: Mentari atau dipasangi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama daripada Azri Muzi Zon Kesada untuk pagi. Teruskan pukul 11.40 minit pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gorgeous, Muzi Formula Kak Gorgeous bagi ini.
2: Formula, bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous, yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak.
4: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
3: Apa ni?
4: Kenapa?
3: Kurap.
4: Kurap.
3: Itu siapa? Ini orang lain lagi. Dia bilang orang tak lain. Boleh dia kena hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
4: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
3: Macam mana?
4: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
3: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih. Okay.
4: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu. Cepatlah hilang. Senang kan?
2: Cantik, nak sihat?
5: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita setiap hari. Musi Formula Kak Gorgeous pagi ini. Baik, 11.42 minit pagi. Jom bimbing dengan lagu ini. Sebuah lagu Hindustan untuk peminat-peminat lagu Hindustan pagi ini.

0: Baik, untuk sekarang pukul 11.51 minit pagi. Terima kasih tuan yang terus setia bersama kami Tau FM Sesen dan anda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi seorang yang tinggal di kawasan Radatu, Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku, bagian Tau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 11.56 minit pagi, waktu asar pukul 3.11 minit petang, waktu maghrib pukul 5.56 minit petang, waktu isyak pukul 7.05 minit petang malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.44 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Rotai, Karabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur ini tepat pukul 11.59 minit pagi, waktu asar pukul 3.13 minit petang, waktu maghrib pukul 6 petang, waktu isyak pukul 7.09 minit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.47 minit pagi. Demikian tadi solat, waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Muti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Syok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, ada perbezaan pendapat di kalangan ahli sejarah berkenan dengan Bilal. Ada yang berpendapat bahwa ia pergi juga ke Syria dan menetap di sana sebagai pejuang Islam dan mujahid. Ada pendapat lain mengatakan bahwa ia memenuhi permintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu tetap tinggal di Madinah dan menjadi muazzin. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barulah Bilal radhiyallahu anhu meminta kebenaran untuk pergi ke Syria. Bagaimanapun, Bilal telah bernazar agar saki-baki hidupnya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam di sempadan wilayah Islam. Dia tidak mampu menahan perasaan menjadi muazzin lagi karena terkenang masa-masa silamnya, sebaik sahaja membaca Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kenangan lama itu akan datang semula dan suaranya terlena oleh kesedihan yang segera berubah menjadi cucuran tangis air mata. Azan kali terakhir yang dilakukan Bilal ialah ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Syria. Maka orang ramai mengambil peluang itu untuk meminta agar khalifah mengarahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Sahabat-sahabat yang pernah mendapati masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menangis mencucurkan air mata mengenang masa-masa silam, dan yang paling keras tangisannya ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bilal meninggal dunia di Syria sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana cita-cita yang dinazarkannya, makamnya dikebumikan di Damsyik. Demikianlah tuan-tuan, serba ringkas sejarah hidup Bilal bin Rabah, muazzin pertama Islam di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

sempurna.

0: Janji Rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12.12 menit tengah hari. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM, sesuai berada anda. Dan dari sekarang sekitar pukul 2.30 petang, saya akan hiburkan dalam musim lagu rock dalam segmen Janji Rock untuk hari ini. Bersama dengan Khalifah, Cinta dan Sayang, memulakan pertemuan kita untuk tengah hari.

Okey, terus hantarkan ucapan anda ke 019-489-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sepanjang kita bersama dalam segmen Janji Rock untuk tengah hari ini, bersama dengan ekspedisi titian perjalanan. Sama dalam perjalanan bagi saudara yang kita sedang mandu, semoga sampai ke di stesen 7. Dan yang penting sekali, kita perlu bertimbang rasa semasa berada di atas jalan raya. Ingat orang yang tersayang, terus setia bersama kami di FM, stesen plan anda.

Rock. Baik, teruskan pukul 12.23 minit tengah hari. Selamat tinggal untuk Sam Kramak. Kita yang selamat buat Nur Liza, Rin, Aida, Nur Jeruk, Rama, Imah, Culik, Rusulik. Stay cool kata semua rakan geng Bengkel Bompas. Terima kasih Sam, walau di mana saya berada. Di ucapan ceria-ceria selalu.

Yankee Rock. Baik, terus bersama dengan kumpulan Zaj mengusir lagu Teguh. Selamat hari untuk Joel Rinamax. Katanya salam Janji Rock buat rakan-rakan yang mengenali diri ini baru di mana saya berada. Semoga kita sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Esa, katanya.

0: Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027, semoga kerajaan terus memberi keutamaan kepada rakyat, khususnya dalam menangani kos sara hidup yang semakin mencabar. Dan juga saya berharap ada lebih banyak bantuan dan insentif untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah, selain peluang pekerjaan serta sokongan kepada usahawan kecil. Pada masa yang sama juga, pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam khususnya di Sabah terus diperkasakan. Semoga Belanjawan 2027 benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Sabar.
1: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni. Baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dah solat kah, sayang?
2: Bereslah, kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
1: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
3: Percayalah, kakak. Janji Rock di Tawa FM setiap hari. Janji Rock.

dia sebagai timbul lagu bersama Dev Jam Steve, Cinta Sakti. Selamat datang hari untuk Ismail di Tanjung Batu Darat. Katanya khas lagu ini disukai daripada Rina dan juga Mai. Kita ucapkan selamat hari, selamat menikmati jamuan tengah hari katanya, dan semua tiba dengan lagu-lagu rock dari Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan. Tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
2: Kos sara hidup yang terkawal.
3: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
4: Bantuan yang lebih bersasar.
5: Kerjaan yang lebih luas.
6: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
1: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawau FM dan saluran RTM.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, praktis lagu-lagu Abang, ikut pergi konsert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke tu lah,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.
2: Selalu jangan lupa tempat pukul 1 tengah nanti ketika utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Sebelum itu terus bimbang bersama dengan Barbaric, mesin lagu Kasmaran Selamanya.

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tower FM dan saluran RTM. Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
6: Preface ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message-nya dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kepahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
7: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, untuk sekarang pukul 1.21 menit 3 hari. Terus bersama kami mengisi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock siap pukul 2 sekarang petang bersama dengan kumpulan Amuk. Sendiri terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

Jangan lupa tempat pukul 1:30 nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan terus berhimpun bersama dengan kumpulan Love Hunter. Berisi lagu Sabunah Kasihku.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak. Ini bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Faldi Sari. Kita tanya apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Salam janji rock buat semua pendengar Tau FM dan di mana saya berada, dan selamat bertugas untuk DJ bertugas untuk hari ini.

Baik, selamat tengah hari untuk Aiman di Taman Ria 6. Katanya salam ini juga kepada semua pendengar Tau FM. Dia kira di mana saya berada, kenal ataupun tidak. Rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Astro Club, rakan Sina Kentau, Grab Sending, Mr. Mami Jun, Mr. Torrent, Friend, Islan, Emma dan semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Khamis. Pastikan Tau FM, radio teman anda selalu katanya.

0: Legacy Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 2.3 minit petang. Masih bersama kami melalui Simon Jaji Rock. Sekarang pukul 2 minit petang bersama dengan kumpulan Chris. Melalui lagu Tiara, satu lagi nama yang diabadikan dalam sebuah lagu. Masih terus menyebutkan pendengar-pendengar kita untuk petang ini.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Selekta.
2: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip-top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan? Daripada hari ini, kan, termeteralah perjanjian rimba para

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tower FM dan saluran RTM.

0: Selekta.
1: Kita ada misi. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggir.
2: Okey.
1: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror? Yang tak terror ni pasal cinggir ni.

0: api atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baik, terus setiap bersama kami musik Show Layan Singapura Putih petang. Bersama dengan Yusuf, Gelora terus memberikan suara peringatan.

Ayatra Majlis Kami Islam Sabah akan menunjukkan seminar zakat dan perniagaan subur harta berkat niaga melibatkan usahawan dan juga para peniaga dalam perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana pada 15 Oktober ini 8 pagi di salah sebuah hotel terkemuka di Daerah Tawau. Dan seminar zakat kali ini melibatkan kira-kira 200 peserta

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawo FM dan saluran RTM.
6: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3. Tawo FM, layan sampai penuh.

0: sudah kabut-kabut jerebu, jangan pikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Baiklah, saya bersama dengan Syafiq Farhan. Mesti lagu Bidadari. Show Layan 2.51 menit petang.

Okey, bila dari daripada Syafiq. Dan setelah sampai di sini dulu pertemuan kita mesti show layan untuk hari ini. 8 Oktober 2026, 3 petang ikuti berita dari Tawar FM. Dan selepas itu saya dengan rakan-rakan di Kayum akan terus menemani anda sehingga pukul 7 malam mesti ritme petang. Salam kebersamaan, salam kecerian dari saya Tamu Jamil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tower FM dan saluran RTM.
6: Seindah kata, secantik bahasa. Sudah terang lagi bersuluh, yang bermaksud bertanyakan sesuatu yang sudah diketahui supaya lebih jelas. Dia bertanya bukan kerana tidak faham, tetapi sudah terang lagi bersuluh. Seindah kata, secantik bahasa.
7: Tawau FM, pilihan anda.

0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Pengajaran hadis, risalah atau misi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halangan terhadap usaha dakwah mesti dihapuskan ialah menegakkan dakwah Islam sehingga tertegak akidah Islam. Memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan dakwah Islam adalah kewajipan umat agar risalah Islam tidak terhalang dari sampai kepada semua manusia. Apabila dakwah sudah sampai, mereka bebas sama ada menerima Islam atau sebaliknya. Islam menjamin hak pemeliharaan dan perlindungan darah, harta dan maruah diri seorang mukmin Muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan sembahyang lima waktu dan membayar zakat. Hak ini terus terjamin kecuali kalau dia mengabaikan hak-hak tuntutan Islam. Petikan dari

0: Sasarkan 10.000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10.000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10.000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Debu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
3: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
4: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 1 minit petang waktu ini. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia menanti. Salam sejahtera. Untuk anda, apa solat kita sedang untuk hiburan segmen Ritma Petang. Jadi hari ini Khamis 8 Oktober 2026. Bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih banyak pada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM. Sesi pilihan anda. Saya kami bersama anda. Alhamdulillah. Wani petang Khamis anda. Selidu terima kasih pada rakan tugas Tamrin yang menemani anda sepatutnya dari Brusih Beransek. Masya Allah ya. Juga selidu itu selamat menerangkan solat fardu asar seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Tetap kekal mendengarkan frekuensi kami 191.93.6 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan anda yang ingin mendengarkan kami secara online juga boleh satu yang klik. Terima kasih dan tetap setia bersama kami. 4 jam kita berada dalam udara Tau FM untuk segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam. Hiburan lagu-lagu sampai impulsan informasi kebesar sama anda. Terima kasih semua juga setia menemani saya sehingga ke penghujung segmen ini. Dan yang sedang bekerja, selamat bekerja kita ucapkan, okey. Selamat beristirahat, menikmati minum petang. Selamat beristirahat kita ucapkan. Mungkin ada yang lakukan apa saja aktiviti, tetap kekal setiap mendengarkan kami. Baik, apapun dan sendiri biasa untuk ibarat segmen Ritma Petang. Kita akan bersama-sama bersih ruangan seleksi sehingga ke jam 5 petang.

0: Okey, kita aktifkan talian 7-8-2-4-3. Ajak kita layan pilihan selesai pertama untuk petang ini. 12 lagu saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Ultimate dan juga ada menu Chris, Pegang Tangan. Dan juga kita ada lagu daripada Alif Haikal, Sesal. 12 lagu untuk anda pilih. 7-8-2-4-3. Mencari pemanggil pertama petang ini. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Wali ni, di sekarang di Balung.
0: Ah, Wali di Balung. Okey, baik Wali, pemanggil pertama petani Wali, silakan.
1: Yang pertama.
0: Lagu yang pertama. Okey Wali, kita tunaikan. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama.

ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kuat.
1: Kawal.
2: Bebo bersama dengan Ultimate dan juga Don Chris yang mesti lagu Pegang Tangan, okey? Sebagai tibur, sahabat kita Wali sebentar tadi. Jom kita layan lagi pilihan selesai seterusnya. Ada lagu lagi untuk anda pilih petang ini. Kita ada lagu daripada Amir Osman dan juga Hazama pada suara menyanyikan lagu Bulir Darahku. Juga kita ada lagu daripada Astra Vela menerusi lagu Mimpi. Baik, mana satu pilihan anda tu 78043. Cuba mencari pemanggil lagi di talian. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Faris.
2: Siapa?
3: Saya Faris.
2: Okey, Faris, buat pilihan dari mana, Faris?
3: Saya dari Batu Sembilan.
2: Okey, baik. Terus kira kan pilihannya.
3: Apa pilihannya, DJ?
2: Kita ada Amir Osman dan juga Hazama, Bulir Darahku, Astra Vela, Mimpi.
3: Yang kedua lah, DJ.
2: Okey, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih, DJ.
2: Waalaikumsalam. Bersama dengan Astra Vela, Mimpi. Anda sedang layan Ritma Petang.

0: berada. Okey, bersama dengan Astro Vella, berusia lagu baby sebentar tadi. Jangan lupa 3.50 nanti kita ada perkongsian yang kita tahu dan juga 4 petang. Kita ada info sukan. Okey, jom kita lain lagi pilihan selesai seterusnya dua lagu. Kita ada lagu daripada Atmosfera, Pergi Saja Dariku juga. Kita ada Autotune Band bersama dengan Saiful Apik, berusia lagu Kisah Orang Kita. Di 7.84.3, mencari lagi pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kita kembali. Atmosfera, Pergi Saja Dariku, Autotune Band, Saiful Apik, Kisah Orang Kita. Jumpa lagi bersama pemanggil di talian ketika ini. Hello.
1: Assalamualaikum, Abang Kayum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa tu?
1: Faldi, sorry.
0: Faldi. Why Faldi? Panggil seterusnya, silakan.
1: Kisah Orang Kita, Saiful Apik.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengar
1: Tau FM.
0: Pilihan anda.
1: Pilihan anda.
2: Lagi pilihan seleksi seterusnya. Jom kita lain lagi dobah lagu. Kita ada lagu daripada Cici menerusi lagu Kau Anggap Aku Apa. Juga kita ada Harith Zazman dan juga Yoni Boy menerusi lagu Sempurna. Ada satu pilihan anda. Bersama dengan pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
3: Assalamualaikum dan selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang. Jumaria di talian.
3: Saya lah tu.
2: Okey, baik. Okay. Jumaria, teruskan baik dengan pilihannya.
3: Okey, petang ni lebih pilih Sempurna.
2: Okey, baik.
3: Nombor dua. Okey, semoga terima dengan seleksi petang Tau FM. Pilihan anda. Okey, bye.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Awal FM.

0: info sukan hari ini.
1: Baik, Azra, bersama lagi kita mengurusi info sukan di Top FM dan seperti biasa berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita teruskan dengan perkongsian info sukan kita yang pertama. Malaysia menyasarkan untuk muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah selepas mencatat pencapaian membanggakan dengan 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata momentum berkenaan perlu dikekalkan menjelang Sukan SEA 2027 pada September tahun depan selepas teruskan persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pada itu, mengenai dengan persiapan sebagai tuan rumah, beliau berkata lebih 50% persiapan venue kini sudah tersedia, manakala persiapan atlet dan kontinjen terus dipantau bagi memastikan mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan menurutnya, sasaran muncul juara keseluruhan adalah selaras dengan status Malaysia sebagai tuan rumah Sukan SEA 2027. Dan Sukan SEA 2027 dijadual berlangsung pada September tahun depan dengan penganjuran membabitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Seterusnya, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru Persekutuan Bersepak Antarabangsa FIFA hari ini. Lonjakan itu hadir susulan keputusan positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini dengan mencatat 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh 3-0, Singapura 6-0 dan Vietnam 1-0 dan seri tanpa jaringan berentang Indonesia. Dan kedudukan terbaru itu menyaksikan Malaysia memperbaiki ranking berbanding tangga ke-136 dunia pada kemaskini terdahulu 20 Julai lepas. Dan sementara itu, kedudukan 3 pasukan teratas dunia kekal tidak berubah dengan Spanyol terus menerajui ranking diikuti Argentina di tempat kedua dan Perancis ketiga. Seterusnya, pemain perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia berjaya melangkah ke pusingan kedua kejuaraan badminton terbuka Arctic selepas menewaskan pemain China Dong Chanyao kemarin. Pada aksi yang berlangsung di Energy Arena, Zijia tidak berdepan masalah untuk menewaskan lawannya itu menerusi kemenangan 21-18, 21-14. Dan bekas juara seluruh England itu dijadual bertemu wakil Taiwan Su Liang yang menewaskan rakan sepasukan Lin Chunyi 21-17, 21-6. Dan saudara, kira-kira 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027 yang akan berlangsung di 4 negeri iaitu melibatkan Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang dari 18 hingga 29 September tahun depan. Sebagai Eksekutif Sekretariat Penganjuran Sukan SEA Malaysia, MESOC dan juga Sukan Para ASEAN 2027, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata jumlah tersebut merangkumi kira-kira 5,000 hingga 8,000 sukarelawan Sukan SEA 2027 diperlukan bagi kluster Kuala Lumpur. Dan di Pulau Pinang, berkemungkinan anggaran seramai 2,000 sukarelawan diperlukan dan Sarawak dalam sekitar 5,000 hingga ke 6,000 sukarelawan. Jumlah keseluruhan mungkin akan mencecah kira-kira 14,000 orang bagi keempat-empat kluster Sukan SEA 2027. Dan dia berkata juga pihaknya memerlukan khidmat 5,000 sukarelawan bagi membantu menjayakan Sukan Para ASEAN APG 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur dari 17 hingga 23 Oktober ini. Baik, saudara, itu saya dapat kongsikan bersama info sukan di Top FM dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Kembali semula bersama saya jam kedua untuk segmen Ritma Petang, okay? Dan kita masih lagi bersama berusia ruangan seleksi pada petang ini, okay? Jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Intan Maya menerusi lagu Cinta Tersimpul Rapi. Juga ada Kakak Azraf menerusi lagu Thank You Very Much. Itu je lah berubah tiga berserang pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
2: Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, DJ.
2: Ha, Raima di Italian.
3: Ya.
2: Okey, Raima. Panggil seterusnya, silakan Raima.
3: Nak dengar radio, DJ. Mati kalan di silam ni.
2: Okey, kita ada lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Juga kita ada Kakak Azraf. Thank you very much.
3: Thank you, Billy Inch lah.
2: Okay, baik. Okay, terima kasih, Raima.

0: Suara seru mendengarkan Toy FM. Saya pilihan anda. Okey, lagi pilihan seleksi seterusnya. Sebelum kita sambil bermulasi huran lagu kuasa 2, 2 lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Kid Santé, juga RSF Ralit berusi lagu Aku Level Line. Juga kita ada Kino berusi lagu Rosa. Ada satu pilihan anda, 778243. Ini lagu seterusnya untuk anda pilih. Kid Santé, RSF Ralit, Aku Level Line, Kino, Rosa. Ada satu pilihan anda. Mencari pemanggil seterusnya di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Ada pemanggil nak memilih lagu ini? Ini sudah tiga panggilan dari sahabat-sahabat pendengar kita. Kita cuba lagi bersama pemanggil. Okey, tidak ada pemanggil. InsyaAllah sebentar lagi selepas ini kita akan sama-sama berhibur berusi hiburan lagu kuasa 2. Okey, jadi kau mana terus setia bersama kami. Now FM Station, pilihan anda.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Sekiranya terjadi peningkatan suhu dan cuaca panas, ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak strok haba. Amalkan minum air yang mencukupi. Elakkan senaman yang sukar. Sentiasa berada di kawasan yang selesa dan redup. Sentiasa pantau simptom keletihan akibat kepanasan dan strok haba. Hubungi talian 911 jika mengalami sebarang simptom dan perlu bertindak segera untuk menyejukkan badan sehingga bantuan tiba.
1: Hey, macam mana Bani? Belum membuang, sudah ada ketulan-ketulan emas.
2: Hah? Emas? Mana-mana?
1: Ini emas lain dari yang lain. Coba kau tengok tuh.
2: Oh, emas ini. Ish. Kenapa pada orang ni tak pandai betul menjaga kebersihan lepas menggunakan tanas awam?
1: Geliklah aku. Adakah anda selesa dengan persekitaran tandas kotor, busuk dan menjijikkan? Mesti tidak kan? Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama jalankan tanggungjawab kita sebagai pengguna tandas awam yang bijak.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
0: Tiga fakta menarik.
2: Berikut adalah tiga faktor yang dapat menyebabkan hilangnya semangat untuk berkawan kembali, menurut ahli psikologi. 1. Pengalaman buruk atau luka emosional. Jika seseorang mengalami pengalaman buruk atau luka emosional dalam persahabatan sebelumnya, seperti pengkhianatan, dikata dari belakang, penipuan, atau pertengkaran yang serius, hal itu boleh menyebabkan kehilangan semangat untuk berkawan kembali. Rasa kecewa dan ketidakpercayaan yang dihasilkan dari pengalaman negatif tersebut dapat membuat seseorang ragu untuk membuka diri dan membentuk hubungan persahabatan baru. 2. Kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri atau rasa rendah diri dapat menjadi faktor yang menghalangi seseorang untuk berkawan kembali. Jika seseorang merasa tidak berharga atau tidak layak mendapatkan persahabatan, mereka mungkin cenderung menarik diri dan enggan membuka diri terhadap orang lain. 3. Perubahan kehidupan atau lingkungan. Perubahan signifikan dalam kehidupan atau lingkungan seseorang, seperti pindah ke tempat baru, perubahan pekerjaan, atau peristiwa kehidupan yang menekan, dapat menyebabkan hilangnya semangat untuk berkawan kembali. Orang

0: berkawan kembali dapat bervariasi. Bantuan dari ahli psikologi atau kaunselor dapat membantu seseorang dalam mengatasi halangan-halangan ini dan membangun kembali kehidupan sosial yang memuaskan.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

0: Chile.
1: Bagusba. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. MCMC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat Nadi Uzur. Pembukaan pusat Nadi Inanam Sentral lengkapkan 132 Nadi di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan meneliti semula kesesuaian premis bagi beberapa pusat sebaran maklumat nasional NADI yang dilaporkan agak uzur hujung tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, langkah itu bagi memastikan setiap NADI yang beroperasi terus berada dalam keadaan baik dan relevan kepada komuniti setempat.
2: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
1: Datuk Seri Fahmi menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Nadi Inanam Sentral di Kota Kinabalu. Tambah beliau, sekiranya terdapat keperluan mendesak untuk menempatkan semula Nadi ke lokasi yang lebih strategik, tindakan susulan akan diambil MCMC. Langkah penambahbaikan itu kelak dijangka mampu memberi impak positif serta manfaat yang lebih meluas kepada komuniti setempat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Inanam Sentral melengkapkan keseluruhan 132 Nadi di Sabah sekaligus menjadikan jumlah rangkaian di seluruh negara 1,099 Nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, peluasan rangkaian itu memperkukuh akses masyarakat kepada pembelajaran, pembangunan kemahiran, pekerjaan dan ekonomi digital. Usaha itu turut memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar memanfaatkan peluang digital tanpa perlu meninggalkan komuniti masing-masing, di samping menjana pendapatan dan menyumbang kepada pembangunan komuniti.
2: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
1: Datuk Seri Fahmi, Nadi Inanam ini beroperasi setiap hari kecuali cuti umum bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kerajaan prihatin dengan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Perkara itu dibangkitkan di peringkat Jemaah Menteri susulan rayuan peniaga agar perniagaan konvensional terus dilindungi daripada terus terjejas.
2: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan, sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
1: Kementerian Komunikasi dan MCMC turut mengambil maklum tekanan yang dihadapi syarikat kurier tempatan susulan monopoli segelintir platform e-dagang yang hanya menggunakan satu perkhidmatan kurier. Sebagai langkah awal, MCMC telah memanggil semua platform e-dagang terbabit semalam. Susulan itu, satu pertemuan khas akan diadakan membabitkan Menteri Komunikasi serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani bersama platform e-dagang, pemilik kedai dan pengusaha PKS yang terjejas akibat jualan produk terlalu murah atau di bawah harga pasaran yang mungkin mendatangkan kesan negatif kepada perniagaan mereka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan 1,247 peserta menyertai program Satu Nadi Satu Prom Engineer di seluruh negara, termasuk 509 penyertaan di Sabah setakat ini. Program tersebut memberi pendedahan kepada komuniti untuk memahami dan menggunakan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Inisiatif berkenaan turut membuka peluang kepada masyarakat luar bandar membangunkan kemahiran yang diperlukan pasaran pekerjaan, termasuk pekerjaan bernilai tinggi dan bekerja dari jarak jauh. Pendekatan itu menjadikan NADI bukan sekadar pusat akses digital, malah turut berperanan sebagai hub pembangunan bakat dan kemahiran masa depan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Kementerian Kesihatan KKM sedang meneliti pelaksanaan kota khusus 30% bagi lanjutan kepakaran menerusi hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah itu merupakan komitmen untuk mengangkat, memertabatkan serta menghargai pengorbanan semua pegawai perubatan yang berkhidmat di kedua-dua negeri berkenaan. Daripada 1,650 slot pengajian di bawah HLP, sekitar 30% bersamaan 500 tempat dikhususkan kepada pegawai perubatan di Sabah dan Sarawak. Beliau menyatakan demikian di Dewan Negara. Setakat 7 Oktober, 336 daripada 528 pegawai perubatan di Sabah telah melapor diri bagi jawatan tersebut, manakala selebihnya gagal melapor diri. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyertai acara menembak sempena latihan menembak kompetensi Division ke-5 Infanteri Malaysia di lapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa turut menerima taklimat daripada pegawai ATM berhubung program dan latihan berkenaan. Dalam latihan berkenaan, Tun Musa menjalani latihan menembak menggunakan beberapa jenis aset yang telah disediakan. Latihan bertujuan memberi pendedahan kepada Tun Musa mengenai peranan, tahap kesiapsiagaan serta keupayaan aset pertahanan ATM dalam mendukung usaha memperkukuh pertahanan dan keselamatan khususnya di Sabah. Latihan turut menjadi platform bagi meningkatkan kompetensi, kemahiran, pengendalian persenjataan serta tahap kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Simulasi persidangan Parlimen di sekolah mampu melahirkan generasi pemimpin berkualiti pada masa akan datang. Selain memberi pendedahan mengenai prosedur perbahasan, program turut membentuk keyakinan diri, disiplin dan tanggungjawab pelajar. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Datuk Mohamad Arif Tun Sakaran berkata, kemampuan pelajar membentang dan membahaskan isu dalam simulasi berkenaan mampu menjadi platform pembangunan karakter yang berkesan.
3: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
1: Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan Parlimen SM Lasal kali ke-62 di Tanjung Aru. Dato' Arif turut mencadangkan agar program seumpama diperluas ke sekolah lain di seluruh negeri. Setakat ini hanya Sekolah Menengah Lasal Tanjung Aru melaksana program ini. Seorang penolong pegawai ehwal ekonomi sebuah agensi kerajaan mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu berjumlah RM15,000. Suspek 37 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Andi Razali Jaya A. Dadi di Mahkamah Khas Rasuah Sandakan. Daripada jumlah itu, 9 pertuduhan didakwa dilakukan antara Ogos hingga September 2023, manakala 5 lagi antara April hingga Mei 2024. Pertuduhan itu membabitkan tuntutan menggunakan invoice palsu melibatkan pembekalan makanan, barangan mentah, hamper dan tuntutan. Bagi perkhidmatan sistem siaraya yang didakwa tidak dilaksanakan sepenuhnya. mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan deposit RM5,000 serta seorang penjamin tempatan. Selain diarahkan melapor diri sebulan sekali di pejabat SPRM terdekat. Pengurusan kes 5 November depan, manakala perbicaraan antara 1 hingga 5 Februari 2027. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rustam Samit Sanib, manakala tertuduh diwakili Peguam Syarata Masyarul John Ridwan Lengkan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. MCMC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat nadi uzur. Pembukaan pusat nadi Inanam Central lengkapkan 132 nadi di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Duduk statik secara berterusan lebih dari 2 jam akan memberi banyak kesan buruk kepada kesihatan kita, dan X-Break adalah jalan penyelesaiannya.
1: X-Break adalah senaman regangan di tempat kerja untuk meningkatkan fleksibiliti dan memberi relaksasi kepada otot. Dengan melakukan senaman X-Break ini, badan kita akan rasa lebih bertenaga, segar dan cergas serta fokus untuk bekerja. Sebagai contoh, rapatkan kedua belah tangan dan tolak dagu ke atas. Tahan setiap pergerakan kita selama 8 hingga 10 saat.
0: Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita X-Break!
2: Ni cerita panas ni. Aku mesti kongsi dengan kawan-kawan.
3: Biar aku jadi orang yang pertama kongsi.
4: Cerita apa?
2: Ni ha, jutaan ikan terdampar di pantai. Kau tengok ni.
4: Mana? Sahikah cerita ni? Kau jangan pandai-pandai lah kongsi cerita yang belum tahu kebenarannya. Itu bahaya. Nanti kau kongsi dengan yang lain. Lepas tu dorang pun kongsi juga. Nanti mereka yang tinggal di kawasan berkenaan ketakutan dek kerana cerita yang kita tak tahu kebenarannya.
2: Alah, betul lah. Kau tengok gambar. Ha, ni bukti ni.
4: Kau ni macam tak tahu sekarang ni kan makin canggih. Gambar semua boleh diedit. Dah lah, kau tak payah kongsi. Kita tunggu saja beritanya di saluran yang saya tahu. FM kan ada. Tunggu sajalah bosku.
2: Yalah.
5: Pastikan kesahihan sesuatu perkara sebelum anda menyebarkannya. Tahu FM, ambil peduli.

0: Pagi sebelum bersama saya Qayyum, baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM sebentar tadi. Okey, kita masih lagi bersama-sama melalui ruangan seleksi pada petang ini. Dan talian 7843 masih lagi aktif untuk menerima pemanggil. Jadi kita layan terus pilihan seleksi seterusnya. Ada buat lagu, kita ada lagu Cinta di Akhir Garisan paduan suara empat penyanyi Aisyah Retno, Masha Bilan, Adira dan juga Nadira. Juga kita ada lagu daripada Ernie Zakri melalui lagu Sejambak Bunga. Kita pula seleksi seterusnya untuk anda pilih 7843. Pilih lagu anda, Cinta di Akhir Garisan Aisyah Retno, Masha Bilan, Adira dan Nadira, Sejambak Bunga, Ernie Zakri. Lagu untuk anda pilih pada petang ini. Ada pemanggil, bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu, Bu?
1: Azmalin.
0: Okey, Azmalin, teruskan dengan pilihannya.
1: Yang pertama.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.

0: variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Bihibur bersama dengan Syarul Noor Syamilah Nadira dan juga Nadira merusi lagu Cinta di Akhir Garisan. Sebentar tadi, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada 2 lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Izzat Lazim, Rasa Cinta. Juga kita ada Hakim Rusli dan juga Zabadi merusi lagu Gerimis Derita. Okey, mana satu pilihan anda? 778243. Okey. Izzat Lazim, Rasa Cinta, Hakim Rusli dan Zamani merusi lagu Gerimis Rita. Bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Siapa tu?
2: Ari.
1: Ari, okey. Baik Ari, pemanggil seterusnya, silakan.
2: Yang Izzat Lazim.
1: Izzat Lazim, baik. Terima kasih.
2: Sama.

Jalazim menerusi lagu Rasa Cinta Dana dengan berakhirnya lagu itu tadi. Sampai di sini saja ruangan selesai kita untuk petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah menghubungi kita Dada memilih lagu melalui ruangan seleksi. Okay? Dada insyaAllah ruangan seleksi akan kembali selama saat anda nanti. Esok seperti biasa berusaha berada segmen Rhythm Up Town. Okey, jangan lupa 5 petang sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang dan selepas itu jangan lupa saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga. Jangan lupa temu janji anda bersama-sama berusaha rancangan Mari Mengajar di Tau FM bersama-sama dengan yang berbahagia Fadil Abdul Basir Harissa. Okay? Santai dan relax, layan terus Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Wuih.
1: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
2: Kau marah, Zah?
1: Ya.
2: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
1: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
2: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
1: Ya.
2: Bebal lah.
1: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
2: Macam perlu pula dimarah,
1: ya,
2: kan?
1: Ya, betul. So, dia buat ini, Ba, salah tu kan?
2: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
1: Ya, jadi kan marah lah, kan?
2: Marah lah
1: kau. Tapi boleh ke dia?
2: Ya, macam mana tu, Mr. B?
1: Boleh ke kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
3: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah,
1: aku jaga.
2: Hati-hati, awas bilangnya.
3: Macam Naruto kan, sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
2: Betul.
3: Kan? Cuma ulama mengingat

0: Macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya masuk ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
1: Betul.
0: Kan tadi. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu, kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
1: Betul.
0: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik,
2: memperbetulkan.
0: Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsi lah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
1: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tips dia.
2: Okay,
1: tips-tips.
2: Next.
3: Tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu, dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan

0: Ya, selamat kembali selamat bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendengar semua yang masih lagi setia mendengarkan Tawa FM. Dan saudara bersua lagi kita berdurasi rancangan Mari Mengaji di Tawa FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih yang tidak tinggal, khusus pada anda semua yang sedang mendengarkan Tawa FM ketika ini. Mungkin dalam kenderaan, balik dari kerja, hati-hati memandu, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Apapun dah rancangan Mari Mengaji di Tawa FM petang ini, saya tidak kesurangan, seperti biasa bersama dengan pelu tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, apapun dah seperti biasa, yang bagi Ustaz akan bersama kita menerusi rancangan ini. Dan sebagai pemakluman awal kepada sahabat pendengar semua, kita akan teruskan kesinambungan surah Al-Mulk. Dan pada minggu ini kita akan bermula daripada ayat 13 hingga ayat 19. Jadi mungkin boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti di talian 778243. Baik, sebelum kita bersama-sama dengan Ustaz, terlebih dahulu marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita terus saja bersama dengan bagus Ustaz untuk sedikit berkhidmat. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita masih lagi bersua di ruang udara Tawa FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada petang ini kita sambung lagi berkenaan dengan perkongsian ilmu tajwid, yang mana kita telah sampai kepada hukum bacaan mad dan qasar. Dan insyaallah pada hari ini kita sambung. Minggu lalu kita telah bincangkan bahagian mat terbagi kepada dua. Yang pertama mat asli dan yang kedua mat far'i, ya. Baik. Termasuk yang pertama iaitu mat asli. Mat asli iaitu mat yang asal wujudnya bagi huruf-huruf yang bertemu dengan huruf-huruf mat. Ia bukan disebabkan selepas huruf mat terdapat huruf hamzah atau tanda sukun, ya. Ia dibaca dengan kadar mat dua harakat, sama ada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Mat asli juga dinamakan mat tabi'i karena ia sudah menjadi tabiat bagi semua pembaca Al-Quran yang mahir, yang baik, tidak mengurangkan kadar matnya dua harakat dan tidak pula melebihinya, ya, daripada itu. Ia juga dinamakan mat zati kerana mat ini memang terdiri daripada huruf mat zatnya sendiri. Baik. Ukuran harkat, ya, ukuran harkat bacaan dua harkat dikira dengan dua kali gerak anak jari, ya, yaitu menggenggam anak jari yang terbuka atau membuka anak jari yang tergenggam secara sederhana. Begitulah harkat dikira menurut gerakan anak jari. Satu harkat adalah dikira satu gerakan anak jari, ya. Jadi berkenaan dengan harkat ni, ya, berkenaan dengan harkat ni, daripada bacaan kita juga, sama ada kita baca laju ataupun baca lambat, ya, itu bergantung jugalah, kan. Baik, yang pertama satu harakat, ya, satu harakat satu gerakan anak jari. Dua harakat yakni satu alif, ya, dua gerakan anak jari, ya. Empat harakat, ya, dua alif, ya. Dan yang enam harakat tiga alif, dibaca enam harakat, ya, disebut panjang. Baik, contoh-contoh mat asli, ya, kanata, itu untuk alif lah, untuk waw kunu, untuk ya khalifah, untuk alif lagi qalat, untuk waw lagi yusuf, untuk ya kathiro. Kadar mad tu kita kena agak ya, contohnya qalat ya, qalat itu dua harakat. Kadang-kadang orang terlebih qalat, itu salah. Itu terlebih. Jadi kena tepat dia, kena tepat, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Itu namanya mad asli. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan mad far'i, insyaAllah.
0: Okay, itu antara sesi ulang kaji kita berusi perkongsian mad asli. Okay, hukum tajwid, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian bukan dibawah daripada Ustaz tadi, dapatlah kita mengulang kaji kembali lah pembelajaran tajwid kita. Baik, apa-apa dah seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan di talian 778-243, kita akan pendengarkan terlebih dahulu bacaan ya, surah Al-Mulk bermula daripada ayat 13 hingga ayat 19 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: خير. صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Azim yang diberikan tadi ataupun dah kita sama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Mulk ya, bermula daripada ayat 13 oleh ayat 13 hingga 19 oleh Yang Berbahagia Ustaz. Jadi Ustaz, pada anda semua yang ingin bersama-sama kami pada petang ini, dijemput ya untuk menghubungi kita sekiranya anda ingin mencuba. InsyaAllah kita akan buka ya sekarang talian 778243 bagi membolehkan anda memperdengarkan ya bacaan anda. Jadi sebukan dengan itu, kita terus menantikan ya panggilan dari sahabat kita. Dada sebelum itu, sebagai peron muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu Selabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 5.56 midi petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balung Rota Kelabakan dan bahagian Tau Barat tepat pukul 6 petang. Kita perhatikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Baik, kita masih lagi menantikan pemanggil ni di talian 778243. Sekiranya ingin mencuba pada petang ini, anda boleh hubungi kita di talian 778243. Surah Kesinambungan, Surah Al-Mulk. Dan pada minggu ini kita bersama-sama bermula daripada ayat 13 sehingga ayat 19. Baru saya sebutkan tadi, kita telah mendengarkan bacaan Surah Al-Mulk ayat 13 hingga 19 oleh Mbak Ustaz. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang ingin bersama-sama pada petang ini, dijemput untuk berhubungi kita. Saya ada pemanggil di talian ketika ini. Kita cuba bersama dengan pemanggil pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Hafiz.
0: Adik Hafiz. Okey, baik, adik Hafiz sudah bersedia?
1: Sudah.
0: Okey, baik, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimu bizati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fih. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى طير فقهم صافات ويقبض.
2: Ulang balik, ulang. Awalam.
1: Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبض. ما يمسكهن إلا الرحمن.
2: Illa Rahman.
1: Innahu bi kulli syai'in basir. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ada Hafiz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Ustaz. Silakan.
2: Baik. Ada yang habis, alhamdulillah baik bacaan ya. Tapi ada yang sikit lagi lah ya. Yang pertama pada awal ayat yang ke-14, ala ya, ala terlebih sikit ya, dua harakat saja, itu mat asli ya, tidak boleh lebih. Ala ya, ya jangan lebih ya. Yang kedua pada ayat yang ke-16, aamintum man tu, tiga di situ tiga sekawan di situ, gunlah tiga-tiga. Kena perhatikan dua harkat ya, jangan kurang. Aamintum man fis, terusnya ayyakh, kho dimatikan, kena jelas ya. Satu lagi yang dibawa pada ayat yang ke-17 sama juga, am ya, ini mulanya pula am ya, am amintum, sama juga kunahnya tu kasih dua harkat dengan kurang ya. Fis samai ai, kurang lagi situ kunahnya ya. Nah, ini maksudnya gunnah itu kena perhatikan biar dua harkat, jangan kurang ya. Dan pada ayat yang ke yang terakhir ya, awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin, itu mad lazim ya, mad lazim kalimi ya, tiu wa yaqbidn, ya itu betul lah, insyaallah alhamdulillah. Baik, itu saja.
0: Okey, jom hantar komen Ustaz untuk bacaan Adik Hafiz seperti tadi. Okey, terima kasih Adik Hafiz sudah bersama kita pada petang ini. Mungkin ada yang nak menghubungi kita lagi, boleh hubungi kita di talian 778243. Yang ingin bercuba, insyaAllah surah Al-Bulk ayat 13 hingga ayat 19. Dan kita menantikan lagi panggilan dari sahabat pendengar semua.

0: Akhbar. Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung untuk rancangan ya. Mari mengaji kita. Sebelum kita mengakhiri ataupun melabuhkan tirai rancangan kita, mungkin ada sedikit akhirlah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita ada satu panggil, alhamdulillah. Ya, walaupun bagaimanapun beberapa pendengar yang berada di luar, insyaAllah kita teruskan ya, terapkan kehidupan kita dalam cinta membaca Al-Quran ya, sebab membaca Al-Quran ni banyak kelebihannya tuan-tuan ya, puan-puan ya. Di antaranya Allah SWT yang mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan bahawa sebaik-baik manusia iaitu orang yang membaca Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya ya. Dan begitu juga orang yang sesiapa yang membaca Al-Quran, beramal dengannya, dia ada buat kebaikan, akan mendapat kebaikan kepada ibu bapanya ya. InsyaAllah ibu bapanya akan dianugerahkan ya, mahkota cahaya pada hari kiamat nanti, insyaAllah. Jadi bagi kita, kepada ibu bapa yang ada anak-anak, kita galakkan untuk belajar Al-Quran yang lebih seriuslah ya. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan rahmat dan keberkatannya, insyaAllah. Baik.
0: Baik, surah sampai di sini saja. Pertemuan kita kali ini berusaha rancangan Mari Mengaji Yuta FM. Dada, insyaAllah pada minggu hadapan hari dan waktu sama kita akan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saudara-saudari yang dimuliakan, pernah tak dengar satu ungkapan yang mengatakan ujian itu mematangkan kita? Setiap ujian mempunyai alasan yang kukuh untuk membina kekuatan diri kita, untuk meningkatkan akal fikiran kita, malah menambahkan ketakwaan kita. Kalau kita mengimbau sewaktu negara kita nak merdeka,

sebagainya. Dan hari ini, tuan-puan, apalah sangat nilai kesabaran kita, tuan-puan, berbanding dengan generasi yang lepas. Ya, kita berhadapan dengan pandemik, kita dijajah oleh satu dunia ini dengan penyakit. Maka gunakanlah kekuatan kesabaran yang ada, yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam diri

bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Ujian adalah guru yang terbaik buat kita, tapi untuk mendapatkan hikmah daripada ujian tersebut, maka pakailah jaket sabar.

0: الكذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat.
2: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
1: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
3: Al-Quran Kitabullah.
4: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah Ditawaf.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya

0: terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Baik, surat 6.23 bila petang waktu ini. Apapun, terima kasih yang tinggal untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama pada petang ini menerusi hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam. Dan terima kasih yang tidak tinggal kepada anda semua yang kekal setia berdengarkan Tawa FM 99 anda. Baik, ada sedikit rebahan untuk dikongsikan bersama anda saudara. Ini berkait dengan program Sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Tawau yang mana akan diadakan pada 10 Oktober 2026 bertempat di Padang Pekan Kuna. Ada banyak aktiviti yang telah pun disusun atur sempena dengan Sambutan Hari Sukan Negara yang akan dilaksanakan di Padang Pekan Daerah Kuna. Jadi khusus pada warga Kuna jangan lupa untuk bersama-sama menerusi program Hari Sukan Negara ini yang mana turut diisi dengan pelbagai aktiviti. Dan insyaAllah akan dirasmikan, gimmick perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah. Okay. Ada banyak antaranya fun run 5 km akan diadakan dan pelbagai lagi pengisian program-program. Jadi yang nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk terus datang nanti pada hari Sabtu bertempat di Padang Pekan Daerah Kuna. Sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Tawau akan diadakan. Dan selain itu juga untuk pemakluman anda, pada 15 Oktober nanti akan berlangsung seminar zakat perniagaan tahun 2026 yang dianjurkan oleh Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Agama Islam Sabah MUIS Cawangan Tawau, bulan awal pukul 8 pagi bertempat di salah sebuah hotel di daerah Tawau. Okay, itu antara program lagi lah yang berlangsung untuk bulan Oktober ini. InsyaAllah terus setia bersama kami, hiburan lagu-lagu retro menemani anda.
2: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

kesempatan cuaca dari aspek sekarang ni rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah dia kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk

0: sebenarnya masih ke asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dari sumber kebakaran ke kawasan lain lah, sehingga ke kawasan di Tawau lah.
1: Kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tawau FM mengisi kesunyian anda.

0: Kumpulan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Saya Fidaus dari Sempurna. Harapan saya sebagai pengusaha water shele atas air ini dalam belanjawan 2027 adalah agar kerajaan menyediakan insentif khas atau geran hijau bagi pengusaha shele atas air. Operasi shele atas air memerlukan penyelenggaraan yang sangat tinggi, terutamanya sistem pengurusan sisa kumbahan, rawatan air dan juga tenaga hijau seperti panel solar. Bantuan dana ini penting untuk memastikan fasiliti kami kekal selamat dan tidak mencemarkan ekosistem marin.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di

Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.

Baik, senang sampai di sini saja pertemuan kita kali ini merusi huran segmen Ritma Petang untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026. Dan diharapkan semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan selama lebih kurang 4 jam ini sejak pukul 3 petang tadi. Dan jangan lupa saudara, terjanji kita nanti insyaAllah hari Sabtu merusi huran segmen Syok Hujung Minggu 6.11. Dan jangan lupa juga tepat pukul 7 malam nanti kita akan bersasar anda melalui siaran sambung siar Sabah FM. Dan saya mengakhiri tugas saya di sini, dan insyaAllah terus setia mendengarkan Tau FM esok bersama mendengarkan tugas lain. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Barani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi, lagu terakhir bersama dengan Dato' M. Dato' Kilau, Perigi Biru.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
3: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan.

0: memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: كتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri PK dengan keadaan sekeliling.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
3: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlahkan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, kakak cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka petir dan hujan lebat berterusan sehingga 9 malam ini, terutama di pantai barat pedalaman Keningau, Beaufort, Sepitang, Serakan dan Tawau. Jadi kalau anda masih di luar, pandulah perlahan dan berhati-hati, terutama bila hujan lebat dan jarak penglihatan terhad. Baik, jangan lupa esok untuk ikuti Belanjawan 2027 menerusi radio, berita, TV dan RTM Klik. Apa kita dapat bermula 3 petang. Baik, sebentar lagi 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan Forum Ancap At-Taqwa yang bertajuk Mendakap Kasih Ar-Rahman.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis.
3: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Sabah FM, bagus bah. Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
5: Tawau 95.7 FM.
6: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
5: Simfoni
7: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar Sabah FM yang mengikuti kita secara langsung di Sabah FM. Demikian juga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau yang kita bawakan khas hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, apa khabar? Asanang. Alhamdulillah. Kita juga hari ini bertuah bersama-sama kita yang berbahagia, Datuk Amri Suratman selaku pengerusi Masjid Ar-Rahman. Yang berbahagia Datuk, terima kasih sudi bersama-sama kita. Jadi hari ini, muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bawakan tajuk bersempena dengan nama masjid yang serba indah ini, Masjid Ar-Rahman. Forum kita pada malam ini, kita akan membicarakan, mengupas satu tajuk, yaitu mendakap kasih Ar-Rahman. Bersama kita dua orang panelis yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah di bumi bertuah Sabah ini. Kita perkenalkan panelis kita yang pertama, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Syukur. Asanong.
1: Asanong, eh? Alhamdulillah. Terus tukar kita punya mood Ustaz, ya. Eh? Macam mana perjalanan Ustaz di sini tadi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah khair. Nanti saya kembali kepada Ustaz, ya.
2: Insyaallah.
1: Saya perkenalkan, itu panelis yang pertama. Panelis yang kedua kita pada malam ini juga figura yang tidak asing lagi bagi kita di dunia dakwah di bumi Sabah ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Apa khabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dari sandakankah, dari KK Ustaz?
3: Dari KK. Ustaz sehat?
1: Alhamdulillah. Beginilah.
3: Ranau tidak jauh. Sana ranau.
1: Bila sana ranau itu kita rasa makin dekat Ustaz, ya. InsyaAllah kita bakal mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Sebelum itu kita buka tirai Ustaz kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak untuk madkhal Ustaz, mukaddimah, permulaan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua, apakah yang dimasukkan atau apa ini Ar-Rahman Ustaz? Yang kita tahu Ar-Rahman ni nama Allah, betul Ustaz, ya? Kalau boleh Ustaz kupaskan kepada kita secara lebih detail Ustaz, dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Al-Fadil Ustaz Fikri Putong, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Rafai Narji, pengarah dakwah usia, yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, pengerusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, Ahli Jawatan Kuasa dan seluruh muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Ar-Rahman ini itu bahasa Arab, tapi sudah dimelayukan jadi nama orang kita ambil, dan disebut tadi nama ataupun sifat Allah, juga sifat Allah, nama-nama Allah. Dan perkataan Rahman ini bukan sekedar doa kita dalam doa, ataupun bukan sekedar dia konsep, satu konsep teori, bukan itu saja. Ya, itu betul. Rahman ya, Rahim, Rahman, Rahim, itu ada beda dah, ada perbezaan. Tapi ia lebih daripada hakikat hidup, hakikat kehidupan kita. Rahman itu artinya pemurah. Dan juga Rahman ini dia adalah suatu konsep perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmah, kasih sayang. Itu terkait dalam kehidupan Rahman ini. Baik, kalau kita lihat Ar-Rahman ini, dalam perkataan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan rahman. Itu kalau pengajian pondok, kitab-kitab turas, ini seringkali didendangkan di telinga-telinga saya dulu belajar ni. Ustaz Hafi pun pondok juga kan, memondok orang bilang, pesantren. Dan di Ranau ni pun tidak kuranglah ada pondoknya. Jadi itu selalu didendangkan. Sering perkataan basmalah ini akan dimasukkan dalam setiap kuliah dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Contohnya, bismillah. Yaitu apabila kita sebut bismillah itu, apa saja yang kita buat di dunia ini itu dengan nama Allah. Aqra'u, aku baca. Af'alu, aku buat. Hatta sampai kita sembelih baru ni pun bismillah, dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku berbuat sesuatu dengan nama Allah. Aku membaca, aku bercakap dengan nama Allah. Tidak ada lain. Tetapi disambung lagi dengan Allah itu yang bersifat Rahman. Di sini yang kita lihat ni, Rahman ni, yang mana kita artikan dalam bahasa Malaysia kita, Rahman itu pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Dan seterusnya Rahim, yang amat mengasihani, menyayangi. Baik. Perkataan Rahman itu dan juga Rahim itu kalau dalam bahasa Arab memanglah asalnya ra ha mim. Tapi berbeza konsep teorinya dan juga segi pemahamannya. Dua-dua juga nama Allah. Tapi Rahman ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai bijala'ilin ni'ami fid dunya limakhluqin. Itu maksud makna ya Rahman, yaitu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk semua makhluk merata. Itu lebih menyeluruh berbanding Ar-Rahim. Rahman itu menyeluruh, semua dapat. Kan maknanya pemurah Allah ini, kasih Allah ini, sayang Allah ini di dunia kepada semua makhluk, tidak kira siapa pun. Manusia, hayawan, hatta hayawan yang boleh bertutur seperti manusia, hayawan yang tidak boleh bertutur seperti binatang, atau alam semesta, itu semuanya dapat kasih sayang Allah, pemurah. Sebab itu kita tidak heran, oh, dia tidak pun pergi masjid sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak itu, tidak ini, tidak belajar, tapi dia kaya. Sebab Allah Maha Pemurah. Jadi meliputi semua nikmat itu diberikan. Yang penting dia berusaha, dia akan dapat. Itu kan? Nah, situ dulu kita letak. Maknanya maksud Rahman ini menyeluruh nikmat Allah itu kepada semua makhluk. Binatang juga dapat rezeki, nikmat daripada Allah SWT. Berbanding Rahim, yang kita buat perbezaan, Rahim ini yaitu kasih, cinta, sayang Allah itu hanya kepada satu kelompok yang tertentu. Itu diterjemahkan di sudut Rahim itu yaitu bidaqaikin ni'ami fil akhirah lil mu'min. Nah, itu dia sedikit lah kan? Tapi sama-sama lah murahnya apa semua, konsepnya itu sama. Tetapi dia punya apa itu tidak meliputi semua, hanya kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah ini beriman, pada orang beriman nanti di akhirat. Tapi Ar-Rahman itu dia di dunia pun dapat juga, orang yang beriman. Bukan bilang tidak dapat, tak dapat. Dia dapat juga pemurah Allah itu, rezeki daripada Allah SWT. Yang penting dia berusaha dan sebagainya. Baik, hatta orang yang non muslim pun dapat kan, berkreasi di dunia ini. Itu yang pertama. Di sudut apa nih, Ar-Rahman itu dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Istilahnya basmalah kan. Baik, ataupun kita bilang bismillah, sama lah kan. Kemudian di sudut kasih sayang nih, pemurah Allah itu juga di sudut pengampunan. Allah ini Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, baik dia sudah melakukan onar, kesilapan, kekhilafan, maksiat, tapi Allah memberi keampunan atas Rahman itu. Jadi itu cukup luas konsepnya tuh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat Rahman itu dia akan berikan kepada semua pada makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak kira siapa. Siapa itu maksudlah termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Hatta yang kita tidak nampak, contohnya kan jin. Contohnya jin. Nah, kalau kita bilang hantu lah, hantu kan itu bahasa kita, tapi kalau orang Arab dia sebut semua jin. Kalau yang besar sebut ifrit. Kalau kita banyak macam ni kan, hantu, hantu kecil, hantu toyol, kuntilanak, balan-balan, nah itu kita ni orang Sabah kan, orang Malaysia lah. Hantu gigi lah, hantu tinggi lah, tapi disebut jin. Itu juga makhluk dan dia memperolehi pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Masyaallah. Demikian tadi kupuasan. Saya kira baru tarif saja. Baru tarif kita sudah penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Baiklah, saya kembali kepada Sahibul Fadilah nanti. Sekarang saya bagi pentas pula kepada tuan guru kita Ustaz Rafai. Ustaz, macam Sahibul Fadilah sebut tadi, kita ini kadang-kadang hamba ni diuji Ustaz. Ya, sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa Allah ni kasih kah sama aku ni. Nah, kenapa aku diuji sampai begini? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan Ustaz, bagaimana kita melihat sebagai seorang hamba yang diuji, tetapi sebenarnya di situ ada tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Muhammad Fikri selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman Pengurusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Sehat terus Datuk ya, mudah-mudahan amin. Beliau ini bekas mantan bos kami ketika dia jahiz dulu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesihatan buat beliau insyaAllah. Barisan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan daerah di Ranau dan seterusnya, para alim ulama, para asatidah, cendekiawan, muslimin muslimat yang ada di masjid, dan tak lupa yang sedang mengikuti kita di live streaming Sabah FM, sama ada di Facebook maupun di radio. Baik, merespon soalan moderator kita ya. Manusia itu perlu bukti ya. Macam orang bercinta bahkan. Bila orang bercinta itu mesti ada tanda. Macam orang bertunang, kalau ada tunang, apa tanda tunangnya? Biasanya kalau adat kita orang Melayu itu diikat pakai cincin, betul kan? Jadi kalau mau mengurat, kalau mau mengurat, tengok-tengok jari manisnya. Nah, kalau sudah ada lock, sudah janganlah cuba-cuba. Nanti biru biji mata kita. Itu tanda. Sama juga kalau orang nikah, itu juga ada tanda, ada maharnya, betul? Hendakkanlah kita dengan Allah Ta'ala, nak ada bukti, nak ada tanda yang Allah Ta'ala ni selalu bersama dengan kita. Bahkan kata ulama-ulama sufi, ujian Allah Ta'ala itu sendiri merupakan bukti bahawa Allah itu selalu memerhatikan kita. Yang paling kita risau Bapak Ibu yang mulia, bila mana si hamba itu sudah tidak pernah merasa ujian dari Allah, itu hati-hati. Yang diusahakannya sukses walaupun tidak ibadah. Berniaga untung terus walaupun tidak bayar zakat. Belajar tinggi-tinggi jadi orang pintar, sukses dalam karya walaupun dahi tidak pernah sujud ke lantai menghadap Allah, tapi sukses dalam kehidupannya. Ini yang paling kita khawatir. Maknanya apa? Bukan Allah itu jauh dari dia, tetapi dia yang menjauh daripada Allah. Ada satu perumpamaan. Cahaya matahari itu juga adalah rahmat daripada Allah. Betul kan? Sekarang mau tanya, apakah semua manusia, tumbuhan, haiwan itu boleh mendapat cahaya matahari? Jawab dulu, kita main soal jawab. Dapatkah semua? Dapat enggak? Dapat. Yang tak dapat siapa? Yang tidak berusaha mendekat kepada cahaya, maka dia tidak akan dapat. Orang yang bertapuk dalam bilik, matahari sudah memancar di awal pagi, ditutupnya tingkap, tutupnya pintu, maka cahaya tidak boleh masuk. Apakah cahaya tidak sampai kepada kita, Bapak Ibu? Sampai, hanya kita yang menutup pintu hati kita untuk menerima cahaya. Lalu kata ulama, dan seandainya manusia semuanya keluar di bawah pancaran cahaya matahari, apakah cahaya yang kena sama kita itu boleh direbut oleh orang lain? Boleh tangkap kan ini? Kita semua berjemur di matahari, tiba-tiba, jangan ambil cahayaku. Kau sudah ada, aku punya. Adakah orang boleh mengambil cahaya yang kena sama kita? Adakah? Nah, ada. Apa maksudnya? Demikian rahmat Allah itu tidak pernah putus menyirami semua kita hambanya. Hanya saja ada dua golongan. Satu yang tidak menyadari rahmat itu berada dalam dirinya. Yang keduanya, orang yang menutup pintu hatinya untuk mendapat cahaya rahmat daripada Allah. Lalu apa yang dipesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maaf, yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah Bapak Ibu peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua. Ingat ketika mau hijrah nih. Kan turun ayat. Abu Bakar kan risau, betul? Ya. Macam mana nih mau limpas nih? Tentera pembesar-pembesar Quraisy berusaha untuk menghalang Rasulullah dan sahabat baginda itu keluar menuju ke Madinah. Lalu bersembunyi di gua, ya. Allah turunkan satu isyarat dalam surah At-Taubah ayat 40, ya. Apa Allah pesan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kita ambil itu dulu pindiknya. Ayat ini panjang. Allah bilang apa? Bahasa kita. Kalau kamu tidak tolong pun tidak apa-apa, bah. Kalau kamu tidak mau bantu Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar menuju Madinah, tidak apa-apa, bah. Faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah pun lebih awal membantu Nabi SAW. Coba kita lihat dari sirat bahasa. Tansuruhu itu fi'il, fi'il mudhari, betul. Itu sedang, present, bah. Allah bilang kalau kamu tidak mau tolong, tidak apa-apa. Faqad nasara, sesungguhnya sudah awal lagi Allah sudah turunkan pertolongan sama Nabi. Maknanya, Bapak Ibu yang mulia, apakah kita yang meminta baru dapat, ataukah sudah ada pemberian Allah, hanya kita yang tidak meminta? Betul kan? Pemberian Allah ini sudah ada kah? Ada. Allah bilang, minta apa kamu? Kenapa apa kamu tidak pandai minta ini? Sama juga ketika manusia dirundung dengan ujian, lalu ada perasaan yang agak kecewa, kenapa aku bukan dia, ya, kenapa dia yang dapat bukan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi, manusia perlu bukti, betul? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak nih? Jawab dulu, Pak. Kenapa ini? Aiso suara, ya. Mau bukti enggak kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah putus sama kita? Mau bukti tidak? Mau, kita mesti mau bukti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, akan tanda kebesaran-kebesaran kami, apa yang ada di cakrawala, ufuk, segala macam planet galaksi akan kami perlihatkan. Tapi kalau kamu tidak mampu, pasal terlampau jauh sana di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, yakni kita semua, apakah kamu tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung bukti ini pada round yang kedua. Wallahu a'lam. Terima kasih.
2: Masya Allah.
1: Demikian kupasan daripada panelis kita yang kedua, yang menyatakan kepada kita di antara bukti dan sebenarnya tanda atau bukti yang Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita adalah dengan satu bentuk ujian kepada kita. Dan semua kita sedar, semua kita jelas, bukti itu adalah untuk mencari sesiapa di kalangan kita yang benar-benar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kepada round yang kedua. Saya teruskan kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak. Ustaz, sebagai seorang hamba yang sememangnya selalu ataupun dekat dengan kekhilafan, kadang sampai satu tahap kita rasa kita berputus asa. Adakah aku diampunkan? Adakah aku menjadi hamba yang seperti mana Allah gambarkan, yang Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita ini ahsanu taqwim. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita ini agar kita tidak terlepas daripada mendakap kasih Ar-Rahman? Silakan Ustaz.
4: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Baqarah ayat 155 yang juga sambunglah yang tadi ya, Allah akan uji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dan kita diuji, semuanya kita akan diuji dengan takut, kelaparan, dengan wanaqsin minal amwal, kekurangan harta, miskin. Kita usaha tapi masih diuji sedemikian. Juga jiwa kadang sakit, sehat pun makan obat, pergi sana sini pun masih lagi sakit. Itu ujian. Dan juga termasuk wasamarat, makanan kita kurang. Itu disuruh apa? Wabashiris sabirin. Kita disuruh untuk bersabar. Baik. Ini ada hubung kaitnya tentang Rahman. Dan Allah uji itu bukan untuk Allah itu murka, tidak. Tapi disayangi. Dan dengan ujian-ujian itu, seperti mana kita exam itu ujian. Kita ada perujian-perujian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini ada dan dipeduli oleh guru dan sebagainya. Baik. Dalam soal apa nih, jangan berputus asa dalam ujian nih kan? Jangan putus asa. Ya termasuk kita, saya yang bercakap nih. Kita jangan putus asa, teruskan. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sebab Dia Pemurah tuh, Ar-Rahman. Yakin, kena yakin. Sentiasa kita mohon keampunan pada Allah SWT. Buat kesilapan, kita tutup dengan kebaikan. Dan syaitan, dia suka, itu senjatanya, supaya kita putus asa. Dalam surah Az-Zumar,

jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut, katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hamba yang melampaui, maknanya sudah melakukan onar dosa, dia telanjur, asrafu ala anfusihim, dan teruskan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Kita buat khilaf, ya kita biasa buat khilaf, buat salah, tapi tutup dengan kebaikan, jangan putus asa, sebab Allah itu maha pengampun jami'an, melainkan dosa syirik. Itu beza. Ada kena ada juga pengecualian. Tapi juga boleh diampunkan oleh Allah SWT jika dia taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Jika dia murtad contohnya, kemudian dia kembali kan, istitabah dan sebagainya, itu ada penguraian. Baik. Dan paling mudah kita mohon keampunan ini dengan yakin bahwa Allah itu Rahman, maha pengampun. Itu mudah dengan istighfar, banyakkan istighfar. Itu antaranya contoh, lepas solat kita istighfar 3 kali, biasa imam bawa, baguslah imam bawa tu kan, kita ikut. Itu bukan satu tambahan dalam agama, tapi itu dituntut. Nabi SAW 100 kali sehari semalam dia bertobat dengan istighfar. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, 100 kali, kita 3 kali, kali 5, 15 kali, karena cari lagi 75 kali untuk mencukupkan 100 kali, itu sebagai ittiba'an lis sunnah, kita ikut pada Nabi. Jadi penuhkanlah, kalau boleh penuh-penuh. Dan kalau mau panjang lagi boleh, astaghfirullahalazim, boleh. Mau tambah lagi, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih, boleh. Jangan sia-sia dikasih pendek, astaga, macam tak boleh lah kan, asta. Kita orang Sabah ni, dia sejarah ni Ustaz moderator kan, dia asalnya kadang marah, terlampau marah, dia tidak kasih habis tu istighfar, ataupun dia terkejut. Itu asal usul astaga. Kau ni asta, dia marah tu kan, macam kau ini bah, tidak habis tu. Dia begitu kan? Jadi terbiasa, kebiasaan kita menyebut astaga lah jadinya. Padahal itu tidak pun disuruh untuk menyebutnya. Mulai malam ini kita tahu bahwa mohon keampunan dengan yakin dan diampunkan dengan istighfar yang betul, astaghfirullah. Kalau disebut astagfirullah itu okey lagi lah kan? Jangan saya ada bilang astaga, siap pukul kepala lagi astaga, astaga. Nah, itu satu kan. Keduanya itu doa. Jangan putus asa, doa, ya Allah ampunkan aku. Kan kita Ramadan tu 30 hari siang malam kita minta ampun pada Allah SWT. Kan kita minta ampun, doa kita, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku, diri dulu, baru pada ibu bapa, baru pada muslimin muslimat, pada istri, anak-anak, jangan lupa kan, mohon keampunan, doa supaya kita ini dikuatkan, jangan putus asa, sebab syaitan itu menjadi senjata supaya kita ini putus asa dan terus tidak mohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bertobat, berdoa, dan yang ketiga ini bergaul kan, dekat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu sebaiknya kan. Kalau kita ini mahukan keampunan kepada Allah SWT, dekatlah dengan orang yang baik-baik. Soleh ni ada orang, memanglah orang yang alim, orang yang baik-baik ke masjid, itu kita berkawan. Tetapi jangan lupa, orang yang soleh ini ibu bapa kita, itu paling dekat. Kenapa kita sebut dia soleh? Dia yang menghidupkan kita, dia yang mengajar kita, dia yang mendidik kita kan? Itu orang yang soleh, dekati mereka. Kita dengan orang lain bukan main lagi. Baik, itu tidak apalah. Tapi dengan ibu bapa dia tidak baik. Ini juga orang yang soleh yang menghidupkan kita, beri belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, 3 perkara ini yang saya titipkan pada malam ini, yaitu mohon keampunan, berdoa dan juga bergaul dengan orang soleh. Dan akhirnya dalam kesempatan ini, ada di dalam Al-Quran juga surah Ar-Rahman, itu mempunyai 78 ayat dan 77 itu menyebut tentang kejadian manusia. Allah memberi dan diulang 31 kali bagaimana kita

0: kita bilang miskin, susah, tidak ada harta, orang lain ada harta, tapi kita boleh lagi tidur, kita boleh menangis, kita boleh ketawa, kita boleh tengok bola, kita tengok TV dan sebagainya. Banyak menghirup udara yang segar, banyak sekali yang sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Kasih Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi. Poin yang pertama, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, yaitu dengan kita memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan seterusnya ini saya utarakan kepada panelis yang kedua. Ustaz, taubat, macam mana kita mau menjadikan kita orang yang benci dengan kesilapan lalu bertaubat kepada Allah dan menjadikan taubat ini sebagai satu perisai ataupun satu kekuatan jiwa yang mungkin lebih membuatkan kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz, moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya respon tentang taubat, saya mau sambung yang tadi, boleh? Jadi mau tahu apa bukti? Mesti ada bukti kan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apa yang paling indah, yang paling mahal dalam diri kita sekarang nih? Kadang-kadang kita tahu, kita cuma kita tidak ambil berat bah, dan kita mungkin tidak mengerti harganya itu tidak ternilai. Kalau sekarang nih kita tanya, apa yang ada dengan kita yang paling mahal? Nah kalau nada ini, nada lah. Kesehatan, betul, tapi kalau nada yang satu ini, nada kesehatan. Ah, kita minta keteki. Apa? Anda dengar sayang, apa? Aman? Istri. Istri ya, betul juga. Tapi kalau nada ini, tidak ada guna istrimu. Saya jawablah pasal masa tidak banyak. Siapa antara kita yang sekarang ini tengah bernafas? Semua kita bernafas. Kata ulama, nafas itu adalah tajalli kebesaran Allah yang diarm terbit daripada ruh. Ruh itu ketika Allah tiupkan, ya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, bila mana kami tiupkan, kata Allah, sempurna jasad, kami tiupkan ruhku, kata Allah. Allah kasih pakai. Dan kemudian kita tidak boleh membahas tentang ruh. Wa yasalunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kalau mereka tanya pasal ruh, kita tidak boleh bahas. Pasal apa? Itu urusan Allah. Dan tidak sedikit yang diberikan pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit saja orang yang tahu. Tetapi boleh dibahas tandanya, athar, dia punya kesan. Ruh itu kezahirannya apa? Nyawa, betul. Tanda dia ada ruhnya, ada nyawanya, betul. Dan tanda orang itu bernyawa, nah bernapas dia, bosku. Nah kalau orang pingsan, pertama yang dibuat apa? Dicek nih Ustadz ininya. Oh, masih ada nafasnya, bermana masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita sedar siang dan malam 24 jam dalam kehidupan kita, selama hayat kita, nafas tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah dan tidak akan boleh mengusai nafas kita. Betul? Siapa yang mengatur kita punya nafas? Kita kah? Putungan kita kalau mengatur nafas, mati awal kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Ibu kah yang mengatur nafas kalau tidur malam? Mana ada. Laki pun tersipak sudah time tidur. Betul kan? Kita tidak sedar. Kenapa? Sebab itu total milik kebesaran Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita hambanya sebagai isyarat dan bukti bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi kalau mau kecewa-kecewa, pegang dada dulu, Bu. Kalau mau kecewa, sakit hati, geram-geram sama orang, coba dulu ini. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita masih bernafas. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu yang mulia. orang yang sedang nazak itu, apa yang dimintanya? Dia hanya meminta, kalau boleh jangan putus napas. Betul kan? Pasal kalau putus napas, putuslah segala-galanya. Betul? Cinta, cewek, istri, anak, segala harta, semuanya akan berakhir bila nafas kita berakhir. Betul? Nah, jadi buktinya kalau mau rasa kebesaran Allah pada diri, ya, rasakan pernafasan kita. Maka itulah ulama-ulama suka duduk menyendiri lepas maghrib, nunggu-nunggu isya, kalau nada kuliah, selain baca Al-Quran, duduk tafakur. Apa yang ditafakurkan? Sambil kita zikir, perhatikan pernafasan. Ya Allah, besarnya nikmatmu atas diriku. Ya Allah. Cukup Bapak Ibu, itu adalah zona yang sangat menenangkan jiwa kita. Bahkan ilmu perubatan, kalau kita tengah sasak-sasak pikiran, apa dia bilang? Breathing, betul kan toh? Disuruh kita bernafas, tenang. Cool down dulu, cool down. Kenapa? Disitulah puncak segala ketenangan. Baik, saya merespon kepada soalan Ustaz tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambihi kaman la dzambalahu." Orang yang taubat daripada dosanya itu seperti tidak ada dosa pada dirinya. Apa makna taubat? Daripada taba yatubu, maksudnya kembali kepada Allah. Makanya diajarkan oleh agama bahwa satu hari tidak kurang 100 kali taubat. Taubat itu Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya sekadar istighfar pada lisan, tetapi menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan kita itu sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil sebagai angel principle. Apa angel principle nih? Prinsip malaikat. Betul. Malaikat nampak enggak kita? Kita enggak nampak. Tapi dia wujud enggak? Wujud. Dan paling siuk ada di kanan dan di kiri kita yang siang malam mencatat. Sama ada kanan ataupun kiri. Jadi karena kita tidak melihat itu Bapak Ibu yang mulia, maka kita enggak sadar bahwa kita sedang dihitung siang dan malam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, taubatlah setiap hari paling kurang 100 kali. Dan para ulama-ulama silam yang mu'tabirin itu, mereka mengatakan taubat itu wajib ke atas diri mereka. Dan kalau sebelum tidur tidak taubat, mereka merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk round kedua ini kita banyakkan taubat kepada Allah. Taubat itu mudah, berhenti dari buat apa yang Allah tidak suka, kemudian menyesali terhadap apa yang sudah kita buat yang tidak bagus itu, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau terlanggar lagi, nah taubat lagi balik. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil, nah, sambunglah sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih.
1: Kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Saya teringat Ustaz, betul lah kalau kata taubat ini berulang-ulang kali Nabi sebut, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita buat salah tuan-tuan dan puan-puan, tapi di antara yang buat salah ni ada yang istimewa, yaitulah orang yang bertaubat menyesali perbuatannya. Baik, insyaallah round ketiga Ustaz, saya rasa saya tidak mau bertanya. Saya bagi penghormatan kepada jemaah muslimin muslimat yang ada di Masjid Ar-Rahman untuk bertanyakan sendiri kepada panelis kita. Mungkin saya beri ruang dahulu kepada daripada muslimin. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada panelis. Ya, silakan tuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz semua dan para jemaah. Saya Elvin Mahdi Yunus. Jadi tertarik tentang topik kita hari ini tentang kasih Ar-Rahman. Ya pasti ada masa seseorang itu, individu itu dapat merasa kasih Ar-Rahman ini mungkin dari ujian, situasi, mungkin dia sadar ya tentang nafasnya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar. Jadi bagaimana seseorang individu itu yang mampu ataupun alhamdulillah dapat merasa kasih Ar-Rahman ini, boleh berkongsi pula ataupun sebarkan rasa ini kepada orang-orang lain yang disayangi juga, insyaallah. Ustaz ya, terima kasih.
1: Terima kasih soalannya. Mungkin silakan Ibu Fadilah.
4: Terima kasih pada yang bertanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa kita perlu menunjukkan akhlak, yaitu budi pekerti, perilaku akhlak kita dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama kan, untuk merasai kita mau sebarkan bahwa kita sudah diampunkan, kita sukses, kita merasai tadi kan dengan kasih sayang Allah, pemurah Allah, kita mesti tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu pertama. Akhlak ni bukan dibuat-buat, bukan dia lakonan, tapi perilaku. Itu budi biasa sudah dia lakukan. Contohnya dia rajin ke masjid, itu bukan mau nunjuk-nunjuk. Ataupun dia berbuat baik, tutur katanya itu bukan dibuat-buat. Depan orang dia baik, tutur katanya. Di belakang dia mencarut, mencerca, memfitnah dan sebagainya, itu tidak betul. Itu bukan budi pekerti yang baik. Jadi kita kena tunjukkan itu dengan latih tubi, latihan. Kita tutur kata dengan istri. Kalau dulu contohnya suami istri ini, dia tunjukkan akhlak tutur kata itu dengan baik. Contohnya kalau orang baru kahwin, dia biasalah manis-manis kan, ayu, ayu mau pergi kedai, ayu mau ikut. Tapi sudah kahwin itu berubah, main oi sudah, tidak ada, sudah ai, oi buat kopi ni lah. Oi, kayak orang kita lah. Tapi kadang ada juga panggilan sebegitu kan, tapi bukan dia mencerca, menghina, tidak, mungkin kasar sedikit kan. Tapi ubah, kita kena latih tubi dengan perkataan yang baik. Itu tutur kata. Dalam penulisan di Meta, Facebook ataupun di TikTok dan sebagainya, itu kita tunjukkan bahwa kita hamba yang bersyukur, hamba yang diampunkan oleh Allah SWT. Itu kita pamerkan, tebarkan. Itu pertama. Yang keduanya, kita menyampaikan harapan, bukan menghukum. Oh ini masuk neraka, oh ini kau pendosa. Tidak. Kita sampaikan harapan. Kalau dia buat salah, mudah-mudahan engkau buat baik. Jangan cari musuh kan? Sudah-sudahlah. Kita mau jaga hati kan? Yang gaut sakit lutut, nak kita jaga, lupa sudah. Sakit pinggang, mau jaga hati ya, seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memberikan ilmu dan bimbingan. Beri ilmu. Kalau kita seorang kepenter, bagi ilmu kepenter. Kalau kita seorang mekanik, bagi ilmu mekanik. Kita orang agama, ahli agama, bagi ilmu agama. Bimbing orang supaya menjadi baik dengan hikmah. Itu poin penting. Dan dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal maw'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan ilmu itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan mencerca, memfitnah, tidak. Tapi berikan orang, hidangkan, sajikan manusia ini dengan bimbingan ilmu yang baik, dengan hikmah. Hikmah ini bukan lembut saja, tegas, ada nada tegasnya. Kalau sekiranya perkara itu haram, ya itu haram, tegaskan. Itu hikmahnya. Kalau benda itu harus, ya harus, jangan ditukar. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Tidak apa-apa, kau minum sup ya, daging jangan kau makan. Kalau yang khinzir lah, ini contoh lah kan. Itu pernah berlaku kan. Datuk Amri dulu pun tahu tu, isu-isu yang sebegitu dulu kan. Sekarang dah ada lah. Oh tidak apa-apa, minum sikit, jangan mabuk saja. Itu ini tidak boleh. Jadi hikmahnya kita kena tegas. Saya pun dulu di penguat kuasa pernah isu apabila kita ke kelabul lail, kelab malam kita ada hampir 100 orang. Dua malam kita dapat 89 orang. Orang Islam lah. Ramai wanita, umur paling muda 16 tahun. Boleh lepas masuk di kelabul lail, kelab malam lah. Di antaranya soalan itu, kami tidak juga mabuk Pak Ustaz, dia bilang sikit saja. Bagaimana kita orang Islam, perasaan kita, dia tu pahamannya macam mana. Tapi kita bukan menghukum, kita bawa dia bagi bagaimana agama itu melihat di sudut halal haramnya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitulah libatkan diri kita dalam hal amalan, amal kebajikan. Kan libatkan diri. Kalau ada di sana buat kebajikan, korban, kita pergi. Bukan mau dagingnya, tapi kita melihat bagaimana orang berkorban, konsepnya bagaimana dengan berzikir, kan? Tahmid, takbir, bertakbir. Ada di sana gotong royong, masjid, surau, sekolah, kampung. Ada sana kenduris kampung, kenduris daerah, libatkan. Ada untuk membantu, memberikan orang-orang miskin, kita turun. Turun, apa nih, libatkan diri. Ah, malas lu mau gotong royong. Biarlah pada orang, bersih juga itu. Pandai juga dorong, jangan. Libatkan diri kita, itu cara kita menyebarkan kebaikan dan seterusnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan kita ini diampunkan oleh Allah SWT. Kena ingat bahwa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada manusia. Jadi jangan tunggu lama, tebarkan apa saja yang ada pada diri kita, walau sedikit, mudah-mudahan ia memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Sahil Fadilah. Seterusnya saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak bagi ruang dan peluang kepada muslimat. Mungkin dipersilakan. Jika ada soalan, ya silakan Puan.
5: Yes. Assalamualaikum kepada panel dan hadirin sekalian. Nama saya Zulaika. Soalan saya, apakah ciri ataupun tanda masyarakat yang hidup dalam kasih ilahi dari rumah ke masjid, dari keluarga ke community? Terima kasih.
1: Sila Ustaz, bukti lagi Ustaz, silakan.
6: Bukti, ini malam saya jadi apa nih CSI to get the evidence. Baik, terima kasih Puan yang bertanya. Islam itu, Bapak Ibu yang mulia, adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, kita quote dulu. Ini adalah makalah yang disebutkan oleh Dr. Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Wisbah. Kata beliau apa? Agama Islam itu ialah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, itu dulu. Dia bagi contoh. Kita ada air, ya. Air itu bilang orang cukup bikin ambil wudhu, betul. Dan air itu saja yang tinggal. Nah, kalau tidak ada air itu, tidak kita dapat wudhu dan tidak dapat lagi air di tempat lain. Lalu datang satu orang yang terlalu haus. Ketika itu, mana yang lebih utama? Mana aulawiyahnya? Kita gunakan air bikin berwudu atau kita berikan orang yang haus yang menyelamatkan nyawanya untuk minum? Nah, soalan lagi, mana kira-kira kasih minum kah atau kita berwudu pakai air itu? Kenapa kita kasih minum? Selamatkan nyawa. Kenapa boleh kita korbankan air wudu? Sebab Islam memberikan jalan keluar, boleh ganti pakai tayamum. Itu bahasa Islam. Indah enggak? Indah. Ini bagadu kita, bos. Oi, menurut hukum bilangnya pendapat ulama ini enggak boleh kukongsi di pasal ini bikin berwudu. Dia bilang, nah, ngamlah itu. Kalau Islam tersebar dengan fikrah yang begini, makin pecahlah umat kita dan agama lain makin menjauh daripada kita. Yang kedua, buktinya. Mau bukti lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, ya. Kata Nabi, aku lebih suka berjalan menemani sahabatku, ya, memenuhi keperluannya berbanding, ya, aku i'tikaf di dalam masjidku selama satu bulan. Tahu kan maksud masjidku? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi satu kali kita buat amal? Ya? Satu ribu. Masjidil Haram 100 ribu. Betul. Kata Nabi, aku lebih suka menemani saudaraku untuk memenuhkan hajatnya berbanding aku i'tikaf di masjidku selama satu bulan. Subhanallah. Jadi nampak enggak? Artinya Islam itu bicara tentang hati ke hati, bah. minal qalb ilal qalb, daripada hati ke hati. Dan seandainya ada sesuatu yang boleh mengganggu hubungan kita, maka yang mengganggu itu harus kita korbankan demi menjaga silaturahim di antara sesama kita, betul. Bahkan Allah Ta'ala itu buktinya 100 rahmat, kata Allah, rahmatku ada 100, betul. Aku turunkan satu ke dunia, yang 99 ku simpan nanti di akhirat. Yang satu ini pun berbagi-bagi semua kita. Tidakkanlah kita mau tapuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan Puan yang bertanya tadi, ya, bawa rahmat ini, cintai saudara kita, kasihi mereka, dan sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.
1: Masya Allah. Hadirin sekalian, saya kira kita sudah hampir sampai ke penamat. Saya tidak ingin bercakap panjang, saya beri ruang mungkin sedikit, seminit lebih daripada Sayyul Fadilah simpulkan sebagai penutup forum kupasan kita pada hari ini. Silakan Sayyul Fadilah.
4: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita faham bahwa Rahman ini adalah satu sifat Allah SWT, di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak disebut kan? Kalau dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidi itu ada satu kaedah untuk mengenal Allah dengan sifat 20, 13 dan 20-an. Tetapi lebih jauh daripada itu, sifat Allah itu lebih besar. Di antaranya itu Ar-Rahman. Banyak. Rahman ini pemurah, yaitu seperti mana yang kita faham tadi, sebesar-besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT pada makhluk di dunia ini. Itu. Jadi ambil ruang, peluang semasa kita hidup ini untuk mendapatkan murah Allah itu. Ambil ruang. Jangan, kalau kita buat kesilapan, kekhilafan, terus tutupi dengan kebaikan. Allah sebut 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Diulang itu. Bukan makna kalau sudah buat kesalahan terus diketepikan, tidak. Ini pemurah Allah. Ambil ruang peluang ini dalam kehidupan kita. Terus buat kebaikan dan sadar apabila membuat satu kesilapan. Dan seperti mana tadi, kita sentiasa memohon kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT sentiasa. Sebab Allah itu suka kepada orang yang bertobat, dan dia suka pada orang yang menyucikan diri. Kita bertobat, sentiasa berkaut, ambil wudu, berkautnya masa berunai. Ambil wudu kan? Sentiasa bersih diri, jaga kebersihan diri, pakaian, rumah, masjid kita ni jaga dengan bersih, tandas-tandas kita, di sekolah begitu juga. Itu Allah suka orang yang menyucikan diri. Suci pada diri, dalam, luar, pakaian dan juga tempat. Wallahu a'lam.
1: Ustaz Rafai, dipersilakan masa yang ada seminit.
6: Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang menunjuki zat dan sifatnya yang maha tinggi. Maha tingginya itu penuh dengan pengasihnya, maha pengasihnya Allah. Makanya dianjurkan kepada kita untuk berakhlak, meniru, walaupun kita tidak boleh bilang orang secara tuntas menjadi Ar-Rahman, itu mustahil sebab kita itu hamba. Tetapi dalam sifat 20 ada satu pecahan dipanggil sifat ma'ani. Cuba hayati sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kita mengerti bahawa itu adalah berlakunya pinjaman-pinjaman itu kepada kita adalah asbab rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ini tidak hanya kepada orang Islam, yang tidak beriman pun Allah Ta'ala kasih pakai semuanya. Mudah-mudahan itu jadi isyarat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Masya Allah. Hadirin sekalian muslim-muslimat rahmati Allah, demikian tadi kita mendengar kupasan yang sangat mendalam daripada kedua panelis kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis. Tidak dilupakan hadirin muslimin muslimat yang hadir bersama kita pada malam ini secara langsung di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Demikian juga pendengar Sabah FM dan Facebook page Sabah FM yang mengikuti bersama-sama. Demikianlah forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat tadah ilmu daripada panelis ini dapatlah menjadi pedoman buat kita di hari muka insyaAllah. Saya moderator anda menutup forum ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM. Khusbah.
9: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua.

0: Welcome.
1: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Induk FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM. Terus menemani malam anda. Bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Okey, apapun Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik. Di mana juga kamu berada, semoga sehat. Dan kalau sekiranya kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan. Okey, yang tengah bekerja waktu ini, semoga terus santai dan dipermudahkan tugasan-tugasan kamu malam ini. Kalau ada lagu permintaan, jom kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Nanti Ozel payung kamu lagu-lagu permintaan 3 jam nih. Okey, jadi apapun terima kasih juga Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita terus dengar lagu pembukaan malam ini. Lagu daripada Nadif Basalama, Aziz Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, Ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Ba, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia Marlini Fan, Rahsia Hati. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih Pasa, Zafira, Norzita yang sudah hantar ucapan dan request lagu best-best malam ini. Okey, si Pasa bilang hadir dari RTM Click. Wina, mantaplah. Santai di posisi sambil tunggu lagu permintaan. Asik. Okey, ada Zafira hadir dari Sandakan. Selamat malam semua untuk kawan-kawanku dan juga sahabat-sahabat. Kawan-kawan sahabat, wih sama aja tuh. Dengan family, semoga sehat selalu dan dapat beristirahat dengan tenang malam ini, dia bilang. Sinor Zita pula, selamat malam, selamat berkonti. Semoga urusan dipermudahkan semua yang ada urusan besok. Dan malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Wah, jangan lupa payung lagu best-best malam ini. Jadi ada banyak slot lagi, kamu request sekarang. Hantar terus permintaan lagu di 0194904848. Ayo pulang, ini dia Amir Jahari dan Aina Abdul. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu? Dulu kan Rafiq, masa kecil-kecil dulu, kau pernah ke join macam sukan orang budak-budak.
3: Tapi kan, kenapa ni?
1: Bukan, aku teringat ada satu sukan neka kami mainkan. Aku kena buka butang baju guna satu tangan, bang.
3: Oh, butang baju.
1: Ha, okay. Kita cerita pasal butang baju lah ni hari. Kau perasan ke kalau lelaki punya baju kemeja kan, dia punya butang di sebelah kanan tau. Ha.
3: Terus saya tengok butang baju saya. Saya pakai baju kan? Nanti.
1: Lepas kau kena hati-hati.
3: Okey, kalau wanita punya?
1: Kalau yang wanita, dia punya butang sebelah kiri. Ah, kau cek baju kau sekarang.
3: Betul, betul. Ini baju
1: macam lain tu.
3: Betul, sebelah kanan. Baru saya tahu. Lelaki butang sebelah kanan, wanita butang sebelah kiri.
1: Ya.
3: Baju kemeja diorang.
1: Sebab musababnya tak pastilah pula. Tapi pokoknya jangan salah pakai baju ya.
3: Itu senang kita anulah. Mau identifikasi dia kan. Identifikasi. Oh, baru saya tahu.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami Baria Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam anda sehingga 12:30 malam. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini sudah pun 9:35 minit malam. Macam biasa, tepat 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita mau payung kamu di jam seterusnya lagu-lagu permintaan. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.
3: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Bizika Sarah Suhairi. Jangan Paksa Rindu Ivan 17. Rumah ke Rumah India. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin bawa pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Ragi Bujangan Leles Corono. Budak Kacamata Bintang. Natural di Masif. Semua ada di Sabah FM. Bagus, Bang. Bukankah

0: Taukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Bagus bah, Sabah FM.
4: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

dia budak kacamata bincang. Masih lagi bersama Hazel di sini di Varia Sabah FM. Okey, ini info Hazel mau kongsikan kepada kamu, terutama penduduk di Bandaraya Kota Kinabalu, di mana ada jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Sebenarnya bermula dari pukul 7 malam tadi sampai 10 Oktober. Okey, penutupan jalan dan juga tempat letak kereta ini sebenarnya untuk memberi laluan kepada penganjuran program Citra Budaya Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026 Siri 4. Okey, untuk bulan Oktober. Okey, antara jalan yang ditutup adalah di Jalan Bandara. Okey, jadi kalau macam tempat tu jalan tu kena tutup, diharap kamu dapat guna jalan alternatif lain lah. Okey, lokasi tempat letak kereta yang ditutup adalah di tempat letak kereta di Taman Poket. Jadi kalau sudah kena tutup tu tempat letak kereta, janganlah dibuka lagi kan untuk letak kereta, sebab bila sudah kena tutup memang ada penganjuran program lah tu. Bermula pukul 7 malam tadi penutupan dia sehingga pukul 1 pagi hingga 10 malam pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi diharap dapat mematuhi arahan anggota pada waktu itu yang bertugas dan gunakan jalan alternatif lain untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Facebook dan juga di Instagram Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia di Massive Natural. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
2: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Bagus, Sabah FM.
4: Nama kau bunga.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Wahai cinta.
4: Amboi mulut tu macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapat elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagusba.
2: Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak RM10,000 keping sehari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 150 hingga 180 secara berpanjangan. Seri Penegak Baginda menegaskan keselamatan murid mesti diutamakan dan menggesa Kementerian Pendidikan mengambil langkah segera. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka bagi menghadapi situasi jerebu ketika ini. Dalam perkembangan berkaitan susulan situasi jerebu semasa, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok, manakala di Pahang hanya daerah Rompin terlibat. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran beliau di media sosial memaklumkan negeri lain beroperasi mengikut takwim persekolahan. Katanya semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah jangan dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi. Belanjawan madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
3: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
4: Pihak MUSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
3: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
5: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
3: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
6: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian bekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
3: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
2: Sementara itu, sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain fokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Pengeluaran MyCard generasi baharu meningkat dua kali ganda kepada 10,000 keping sehari dengan jumlah terkumpul 169,346 keping sejak 17 September lalu. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, peningkatan itu berlaku meskipun Jabatan Pendaftaran telah menasihatkan orang ramai

mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

Fikir dulu, adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12:09 tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12 tengah malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suaranya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari MASH.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras urut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Birit daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba terfikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira serongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempat lah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan. Tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Ah, tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, burung hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan ya. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota baru hadir. Orang kota baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zon slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zon slow rock. Okay. Lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Nah, tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah penat menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awi menulis lagu Ratuku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda berpada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kegemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula

Ini dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di langit ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di langit ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke langit ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Arsenal FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Game Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan National FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi layan. Lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional JBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat ceria selalu. Hadir lampu diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangkar, Cahayah, Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira macam manis and geng burung hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni? Dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey, baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hati Kau Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMK. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus banget.

Abang minta maaf. Abang pernah khilaf dan abang janji dekat mama yang abang tidak akan buat silap yang sama. Jadi kalau abang buat, mama ambil abang punya nyawa, okey? Ke akhirnya, dan ku janji ku

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda, bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawo FM dan saluran RTM.
6: Hey, selamat

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: Ya, rakan pagi Tawar FM, stesen pilihan anda, 6.9 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Berjaya. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Wan Ji, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Saya kurang sihat hari ini.
1: Sehat. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan yang baik lah ya.
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita meneruskan lagi seperti biasa kehidupan kita untuk hari ini.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini hari Jumaat ya. 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Ya, betul. Pertemuan Wan J dan juga Azam menerusi segmen Rentak Pagi seperti biasa, 6 hingga lagi pukul 10 pagi nanti kita teman-teman ya Wan.
0: Betul.
1: Dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan seperti biasa juga,
0: jam yang pertama ini kita akan kongsikan tinjauan cuaca. Kita juga ada berita rika Sabah FM dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
1: Ya, jadi di mana saja anda mendengarkan siaran Tawar FM, pasti hari ini ternanti-nanti pembentangan Jawan 2027 akan dibentangkan lebih kurang pada pukul 3.30 minit petang.
0: Betul.
1: Apapun grandstand seawal 2.30
0: petang. Ya. Jadi nantikan pembentangan Bulan Jawan 2027 untuk petang ini. Apa yang ditambah dan mungkin ada yang terbaru juga ditambah dalam Bulan Jawan ini, kita nantikan sama-sama petang ini.
1: Ya, dan hari ini juga banyak program-program diadakan Wan, hari Jumaat hari ini, dan ada sekolah-sekolah yang mengadakan Hari Sukan Negara.
0: Wah, betul betul.
1: Jadi ada aktiviti seawal pagi ini, apapun mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Dan untuk keadaan kita, keadaan Jerebu, kalau di Semenanjung beberapa sekolah hari ini ditutup ya.
0: Betul.
1: Keadaan Jerebu yang semakin dia 180, jadi di atas 180 akan
0: ditutup.
1: Ditutuplah sekolah. Kan. Dan kita di tahun ini pun alhamdulillah syukur semakin turun ya. Kalau semalam kita tengok 90 lebih juga dan akhirnya turun-turun hari ini seawal pagi ini.
0: Sebab semalam ribut Zah, kuat angin.
1: Betul kan? Hujan juga kan?
0: Betul.
1: Jadi itu mungkin antara penyumbanglah kepada baiknya keadaan cuaca kita.
0: Betul. InsyaAllah mudah-mudahan akan makin-makin hilanglah.
1: Betul.
0: Sebab hari ini pun bermulanya apa ni, berakhirnya luruan monsun kan Zah?
1: Ya betul. Jadi itulah keadaan ribut petir.
0: Betul.
1: Angin hujan kan? Yang akan berlaku. Jadi mudah-mudahan akan membuatkan keadaan Berjerebu ni kembali baiklah ya.
0: Ya, kembali pulih kan.
1: Kembali pulih, tiada lagi keadaan Berjerebu di negara kita ya.
0: Apapun berhati-hatilah. Ini adalah petanda dan peringatan untuk mereka yang suka pergi ke laut, pergi ke kawasan-kawasan perairan untuk sentiasa berhati-hati sebab sekarang musim hujan sudah start balik. Jadi anda perlu berwaspada ya.
1: Iya. Jadi okey, tinjauan cuaca juga seketika nanti kita akan kongsikan kepada anda.
0: Betul.
1: Ini dia Ainan Tasnim.
0: Hanya padamu.
1: Terus dengarkan.
0: Untuk pagi.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Eleh, sombong sungguh lah orang tu.
1: Kenapa pula, Tan?
0: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
1: Alah, mungkin dia tu tak ada gigi.
0: Agaknya lah kot.
2: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal, senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMTFM, prihatin.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wan, kita mulakan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi ini keadaannya hujan di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
4: Itu tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Seterusnya empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang hingga ke malam pula dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Kunang, pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang ribut petir dijangkakan berlaku di beberapa tempat dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Semporna pula, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam. Dan beralih ke daerah Lahad Datu, seperti Kunang tadi, pagi ini juga ditinjau tiada hujan. Namun demikian, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan pula, untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan dan keadaan ini dijangkakan juga berlanjutan sehingga ke waktu malam dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, di mana ditinjau sepanjang hari ini pagi petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan tenggara selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Dan untuk perairan Lahad Datu pula, pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang pula tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Rentak

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak ini, bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, menggapai

0: FM, pilihan anda. 6.44 minit pagi waktu ini, Wan J.
1: Ya, kita akan menyapa rakan-rakan pendengar kita yang bersama dengan kita pagi ini.
0: Uh-huh.
1: Ya, seawal pagi ini antaranya Faldi Sari. Siapa ni? Yasin.
0: Yasin.
1: Yasin, Zapang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam Jumaat untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Jangan lupa 3.30 petang ini. Mm-hmm. Belanjawan Malaysia 2027. Semoga semuanya dipermudahkan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat bertugas Kak Azhar dan Wanja. Terima kasih Yasin.
0: Ya, lagi kita ada siapa tu?
1: Rojalia.
0: Rojalia di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wanja Azhar. Selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Salam Jumaat penghulu segala hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alam.
1: Terima kasih Kak Rojalia. Terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami pagi ini. Dengan bersarapan, selamat bersarapan untuk anda yang tengah memandu. Hati-hati memandu.
0: Ya, dalam perjalanan ada dapat kerja menghantar anak tadi kan.
1: Betul, ada yang memulakan kerja Surazah. Selamat memulakan tugasan anda.
0: Dan tak kurang juga untuk anda yang mencari rezeki bekerja
1: betul,
0: sendiri.
1: Betul, berniaga kan.
0: Betul, mudah-mudahan semua jadi bermudah kan untuk kita semua. Okey, selepas ni kita akan kongsikan
1: Info waktu solat.
0: Ini dia Lesti
1: Zapin Melayu.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: ديوان اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahad Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tungku dan Bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 11.56, fardu asar 3.11 minit petang, fardu maghrib 5.56 minit petang, fardu isyak 7.05 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan Bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 11.59, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib 5.59 minit petang, fardu isyak 7.08 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pop.

0: Ya, dan tak pagi tahu FM Bilion anda 6.55 minit pagi waktu ini, Wan.
1: Ya, seketika nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 7 pagi.
0: Ya, betul lah. Dan juga tajuk untuk respon pagi kita.
2: Ada sudah?
0: Ya, berkaitan dengan ialah hari ini pembentangan belanjawan 2027 yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, kan Wan?
1: Betul. Jadi hari ini kita pun topik kita pasal belanja juga.
0: Ya.
1: Okey, kalau kamu lah. Tips kamu berbelanja dan cara untuk kamu berjimat cermat.
0: Ini paling senang sudah ni kan. Kamu kongsikanlah cara kamu berbelanja tu. Mana tahu bagi cetusan untuk Wan J kan.
1: Betul.
0: Yang selalu boros. Weh, pandai.
1: Oh. Padahal. Terima kasih, Zah.
0: Cara untuk berjimat cermat. Okey, untuk dalam kita.
1: Jangan lupa kamu dengar ya. Pembentangan belanjawan 2027 petang ni. Itu dia punya ayat dialek ya.
0: Ya, jadi kami nantikan respon-respon anda. Ini dia lagu bersama Harry Kalifa.
1: Semakin hari semakin sayang.

Minta pagi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.

0: semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat kan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam perkara itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musain. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
3: Harapan saya terhadap Belanjawan 2027 yang akan diumumkan, sebagai rakyat saya berharap kerajaan dapat mengurangkan kos sara hidup, mengawal harga barang dan menambahkan lagi bantuan kewangan dan bantuan sara hidup terhadap golongan-golongan yang berpendapatan rendah, golongan-golongan miskin tegar, dan selaku pejabat awam secara khususnya saya berharap kerajaan dapat membuat kenaikan gaji dan allowance yang bersesuaian dengan situasi sekarang, dan bonus khas dan juga peluang kenaikan pangkat yang lebih mudah dan sistematik pada masa ini. Itu saja yang saya dapat fikirkan. Terima kasih.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tawau FM dan saluran RTM.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tawa FM, pilihan anda 7.29 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya yang baru bersarapan. Selamat bersarapan, yang makan donat tu, ya, mengunyah-mengunyah donat tu. Okey, hati-hati tercekik nanti, ya.
1: Ada call pula masuk, ya.
2: Hai.
1: Okey, selamat menikmati sarapan pagi anda. Dan seperti biasa juga untuk jam yang kedua di Tawa FM, sekejap saja lagi kita kongsikan apa yang tular.
2: Betul. Dan kita juga ada berita dari Tawa FM, dan insyaAllah kita akan turut mendengarkan positif pagi bersama dengan Bro AK.
1: Ya, tajuk sudah kita kongsikan di Facebook dan juga di WhatsApp Tawa FM. Jadi terus respon tajuk kita untuk pagi ini. Ini dia Health Husaini bersama dengan Mimi Fly.
2: Garah.

0: Awan saintifik sambil terus memberikan penjagaan kepada pesakit. Dan itulah cara IJN memperkukuh keupayaan sebagai pusat jantung nasional dan pada masa sama menyumbang kepada kemajuan penjagaan kardiovaskular.
1: Dan bagi diri Dr. Suraya pula, katanya perjalanan untuk mendapatkan PhD ini memberikan perspektif yang lebih mendalam lah terhadap hubungan antara pendidikan dengan amalan klinikal. Ya,
0: ya, bagi beliau melihat pendidikan bukan sekadar proses untuk mendapatkan kelayakan akademik, tapi cara untuk memahami dengan lebih kritikal setiap keputusan yang dibuat dalam rawatan pesakit.
1: Dan pencapaian Dr. Suraya sekaligus menjadi perkembangan bermakna untuk wanita Malaysia, wanita sebagai wanita yang terus memilih bidang pengkhususan tinggi dalam perubatan kardiovaskular.
0: Ya, KITO juga memperlihatkan laluan seorang pakar klinikal yang bukan saja berada di sisi pesakit tetapi turut menyumbang kepada perkembangan ilmu dan inovasi perubatan melalui penyelidikan. Tahniah wanita.
1: Bangga lah ya kita ada wanita hebat ini.
0: Kan kalau teringat pula Allahyarham Tun Siti Hasma kan, beliau
1: betul,
0: merupakan wanita doktor pertama. Wanita pertama di Malaysia, negara kita kan. Masa itu. Jadi ini pula satu pencapaian yang membanggakan jugalah.
1: Seorang wanita
0: penerima PhD pertama dalam bidang elektrofisiologi.
1: Beriring sejalan lah ya.
0: Betul.
1: Seiring apabila bekerja sejarah kan sebagai wanita. Ialah bekerja sebagai seorang doktor dan juga belajar.
0: Betul.
1: PhD dia dalam
0: pakar elektrofisiologi. Itu dikongsikan apa yang tular untuk hari ini.
2: Nantikan Zon Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat anda semuanya. Semoga semuanya sihat walafiat hari ini dan dipermudahkan segala urusan anda lah. Amin. Pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station, pilihan terbaik anda. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu tentang rezeki. Saya ingin bilang ke kamu orang semua, ataupun saya ingin peringatkan kepada anda semua, sebenarnya rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Saya ulang sekali lagi, rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Bila kita sebut tentang rezeki ni kan, kebanyakan kita ni terus terbayang tentang fulus, duit, gaji, bisnes ataupun harta kan. Betul, itu sebahagian daripada rezeki. Tapi sebenarnya rezeki itu lagi luas. Contohnya lah kan, macam kesihatan yang baik kan, itu pun dianggap rezeki. Bayangkan ada orang mampu beli makanan yang mahal, tapi tubuhnya tu ataupun keadaan dirinya tidak mengizinkan untuk dia menikmati makanan tu. Tidak diizinkan dia untuk makan benda tu disebabkan faktor kesihatannya. Tapi kita hari ini sihat, alhamdulillah. Walaupun makan kita makan ni makan yang sederhana saja, tapi bisa mencicipi ataupun bisa kita makan dengan nikmat. Itu pun rezeki. Sebenarnya banyak lagi bah rezeki yang kita kurang ketengahkan ni. Contohnya macam rezeki keluarga, masa lapang, jiwa yang tenang, itu pun adalah rezeki. Dan maksudnya rezeki ni bukan apa yang kita kumpul, tapi apa yang kita nikmati dan apa yang kita sedang syukuri. Faham gak tu? Pendengar Positif Pagi sekalian, jangan sempitkan pemikiran kita ni hanya melihat rezeki itu dari sudut keuangan saja kan. Sebenarnya banyak lagi rezeki yang sedang berlegar dalam kehidupan kita. Cuma mungkin kita ni tak sedar, ataupun mungkin belum sedar. Nanti akan sedar juga tu. Kita panggil belum sedar. Jadi lepas ni kita kenalah muhasabah dirilah ya. Ingat, bila kita mula menghargai setiap nikmat yang Allah kasih, kita akan jadi lebih tenang. Maksudnya Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak ni, kita nikmatilah. Dan kita nikmati dan kita syukuri. Itulah rezeki yang terbaik. Apapun, semoga semua yang sedang mendengarkan saya ataupun yang sedang mendengarkan Tawau FM pada detik ini dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan sihat selalu ya buat anda semua. Amin. Sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bro Bro AK ya, perkongsian untuk pagi ini ya, di Positif Pagi berkaitan dengan rezeki bukan sekadar duit ya.
3: Betul, semua benda pun rezeki kan.
2: Ya, ada kawan yang baik macam Wanjie pun.
3: Au.
2: Satu rezeki.
3: Ada orang belanja pagi-pagi pun rezeki kan, Zah.
2: Betul kan. Orang-orang yang baik di sekeliling kita.
3: Betul. Orang selalu senyumkan kita pun rezeki ya, betul, kan.
2: Mm-mm. Bukan jumpa duit tu rezeki ya.
3: Peluang dapat apa ni orang kata, peluang dapat lampu hijau terus itu pun rezeki.
2: Iya kan, kan?
3: Bayangkan dia di traffic light lampu hijau terus.
2: Lepas tu kalau dia parking, ada aja kan.
3: Iya, ada aja parkingnya. Kan? Kadang-kadang kita buat cedok makan lagi dia, yeah. Macam yang baca sikit je, terus dia dapat parking. Setiap masa rezeki lah tu.
2: Sampai macam ada malamnya ni. Okey. Apapun, terima kasih lah dengan rezeki-rezeki yang dia terima kan.
3: Betul, alhamdulillah. Baik, 8 pagi nanti kita akan ke Sabah FM. Untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Kemudian kita ada lagu-lagu Kuasa 2 di jam seterusnya.
2: Betul.
3: Dan kita ada juga Dari Sana Sini.
2: Ya. Dan ingin tahu untuk jam yang ketiga nanti. Jadi terus respon tajuk kita yang sudah kita kongsikan. Menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp. Sekali lagi One, tajuk kita mengenai tips kamu berbelanja dan cara untuk berjimat cermat.
3: Ya, dan jangan lupa juga kita ada dialek. Jangan lupa kamu ya, jangan lupa kamu dengar ya pembentangan belanjawan 2027 petang ini.
2: Okey, mendajak kan.
3: Senang cik tu.
2: Jadi kongsikan kepada kami di Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM. Ini dia ST12.
3: Aku masih sayang.
2: Aku
3: masih sayang padamu. Tak pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kementerian Pertahanan jamin keselamatan Sabah terpelihara. Program e-tuition rakyat bakal diperluas. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.